0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya. Meow.

Kalau tadi di jam 6 sampai dengan jam 7 kita udah ngobrolin soal kuliner ataupun juga sarapan yang bervariasi. Tapi kalau kamu pengen sarapan yang lebih simpel banget, kamu bisa pilih roti teman Pro 2. Emang praktis ya. Tapi kalau ngobrolin soal sarapan, ya roti ini juga menjadi salah satu penyelamat kita buat kamu yang sibuk gitu, yang selalu buru-buru kalau misalnya mau ke kantor ataupun ke kampus. Roti ini bisa banget jadi barang bawaan kamu ketika pagi hari. Nah, kalau kamu makan roti, ini suka nggak perhatikan isi dari kandungan yang ada di dalam rotinya, teman Pro 2. Tapi ternyata di samping kepraktisan dari roti tadi dan emang rasanya yang enak gitu ya, kita tuh sering banget nganggap semua roti itu sama aja, semua roti itu baik kok, kan sumber karbohidrat juga. Padahal nih teman Pro 2, dari laman rri.co.id, jenis roti dan juga kandungan gizinya itu tuh bisa beda-beda. Ya terutama soal kandungan gula yang ada di dalam roti itu. Apalagi roti yang ada tambahan topping coklat, selai, krim, atau semacam keju manis. Ini juga sangat-sangat menggoda ya kelihatannya buat sarapan kita. Tapi biasanya nih semakin banyak tambahan kandungan manisnya, kandungan gulanya juga bisa semakin tinggi teman Pro 2. Dan kalau dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah berlebihan, asupan gula yang terlalu tinggi ini bukan pilihan yang baik ya buat kesehatan ataupun juga buat pola makan sehari-hari. Ya emang sih kita bisa dapetin energi dari roti tadi, tapi tubuh juga membutuhkan zat gizi lain biar bisa menjalankan aktivitas dengan lebih optimal. Iya berarti bukan berarti kamu tuh harus stop roti di pagi hari ini. Tapi yang paling penting adalah kamu bisa memperhatikan ataupun menakar jumlah dan juga seberapa sering kita konsumsi dari roti tadi.

0: kamu pagi ini ndak bernyanyi? Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
2: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
0: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
2: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Teman berdua, salah satu hal yang perlu diperhatikan waktu kita mau beli roti, of course adalah kandungan gulanya. Biasanya roti ini tambah coklat, selai, krim ataupun topping-topping manis lainnya, itu tuh punya kandungan gula yang lebih tinggi dibandingkan dengan roti dengan tambahan yang ataupun juga bahan-bahan yang sederhana atau yang tanpa gula gitu. Tapi masalahnya nih, kadang kita tuh nggak berhenti di satu sumber rasa manis aja. Udahlah, rotinya ada selai coklatnya, kita minum kopi juga ditambahin gula lagi atau tambah dengan creamer gitu ya, yang tentunya menambah list dari jumlah konsumsi gula harian kita. Ya, kalau dikumpulin asupan gula juga bisa semakin banyak. Tapi bukan berarti makanan manis nggak boleh dimakan, karena kan tubuh juga perlu mendapatkan asupan gula juga ya. Tapi kalau terlalu sering konsumsi makanan dan juga minuman tinggi gula, kebiasaan makan kita itu tuh bisa jadi kurang seimbang. Kita malah terbiasa jadi mencari makanan yang rasanya manis, makanan yang selalu hambar itu rasanya kayak kurang gitu. Padahal makanan-makanan ataupun juga yang mengandung gula berlebih itu juga perlu kamu waspadai, karena kan banyak ya penyakit-penyakit yang juga diawali oleh tingginya kadar gula gitu, teman Pro 2. Dan coba deh kamu cek dulu roti yang kamu bawa hari ini itu kira-kira gulanya seberapa banyak ya kandungan di dalamnya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Teman Pro 2, kalau ngomongin soal sarapan, itu tuh kenapa sih orang-orang pada pilih sarapannya ada yang nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning? Karena itu bisa memberikan efek kenyang yang lebih lama, ya nggak sih? Atau itu cuma sugesti aja? Soalnya nih, kalau ada beberapa juga teman Tifa yang bilang kalau sarapan roti itu cuma kayak, aduh geli-geli perut aja. Kayak cuma dikit doang gitu rasa kenyangnya. Bentar lagi juga jam 10 udah lapar lagi nih. Tapi kenapa ya hal itu terjadi gitu? Habis makan roti tuh kadang cepet banget laparnya. Baru sarapan roti, belum beberapa waktu udah lapar lagi. Nah ternyata, salah satu yang bisa kita perhatikan itu adalah kandungan serat dan juga kelengkapan menu sarapan kita. Ya roti putih misalnya nih, umumnya tuh punya kandungan serat yang lebih rendah dibandingkan dengan roti yang dibuat dari gandum utuh. Sementara itu, serat ini punya peran penting dalam menjaga kesehatan pencernaan dan juga bisa ngebantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi, kalau ingin menambah asupan serat, kamu bisa banget pilih roti gandum utuh yang bisa kamu konsumsi sebagai sarapan. Tapi ingat ya, jangan cuma lihat warna rotinya aja. Ya warna roti yang berwarna coklat ini belum tentu otomatis merupakan roti gandum utuh gitu. Jadi coba kamu cek lagi label kemasannya dan juga tanyain tuh ke kakak penjual rotinya, ini beneran gandum utuh atau tidak gitu. Dan kamu bisa cek daftar bahannya dan juga ngebandingin dengan produk lain. Ya emang kedengarannya simpel banget sih. Tapi kalau kita rutin dan juga konsisten, serta udah lebih sadar dengan pilihan makanan yang kita konsumsi setiap pagi, kayaknya roti yang kita makan terus juga bikin cepat lapar itu tidak akan terjadi kembali gak sih?

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

Yes, teman Pro 2. Sarapan kan emang ada banyak bentuknya ya. Dan kabar baiknya buat kamu pecinta roti, ini gak perlu langsung berpikir kalau roti itu harus dihindari karena kandungan gulanya. Ya, roti tetap bisa kok jadi pilihan kamu untuk... Yes, teman Pro 2. Sarapan kan emang ada banyak bentuknya ya. Dan kabar baiknya buat kamu pecinta roti, ini gak

yang kamu pilih di pagi hari ini. Tapi ya, next kita bakal lanjut lagi teman Pro 2 dari jam 8 sampai dengan jam 9. Kita bakal ngobrol di Spada edisi edukatif untuk hari ini. Yes, setiap hari Rabu bakal ada Spada edisi edukatif. So, buat kamu stay tune di sini di program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di Spade untuk edisi hari ini. Tapi satu jam ke depan, kita akan ngobrolin soal sesuatu hal yang mungkin bisa jadi insight baru kamu lagi. Kita akan ngobrol di Spade edisi edukatif, Teman Pro 2. Tapi pernah gak sih kamu tuh ngerasain ataupun kamu kepikiran pengen punya rumah yang... halamannya itu luas gitu, tapi pengen banget punya tanaman banyak gitu ya, tapi ternyata dan lahan kamu tuh kurang gitu. Dan itu pastinya punya lahan yang banyak dan juga ada kebun sendiri itu tuh bisa jadi edukatif ya buat anak-anak di rumah. Jadi bisa juga nih kita mengenal berbagai macam jenis tumbuhan, hewan, flora dan fauna yang pastinya ini juga bisa menjadi salah satu tempat buat edukasi Teman Pro 2. Tapi kalau kamu gak punya lahan yang luas ataupun kamu gak punya halaman yang kayak lapangan bola, kita punya nih satu bahan edukasi namanya terrarium Teman Pro 2. Sebuah taman mini yang dibuat dalam wadah tembus pandang, biasanya pakai kaca ya. Tapi di dalam satu wadah kecil ini kita bisa menemukan tanaman, tanah atau media tanam, batu-batuan, pasir, sampai berbagai dekorasi lainnya. Ya, ini tuh kayak semacam ekosistem mini yang bukan cuma cantik doang untuk dekorasi aja, tapi juga jadi media buat belajar mengenal tanaman dan juga cara merawatnya. Nah, emang terrarium ini bisa diisi apa aja ya? Nah, kita bakal ngobrolin soal terrarium ini di Spade edisi edukatif. So, buat kamu stay tune di sini.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Tema nomor 2, ngobrolin soal terrarium lagi ya. Ternyata ini juga menjadi salah satu bahan buat edukasi di rumah gitu. Dan pastinya selain jadi tempat menanam, terrarium ini juga bisa jadi dekorasi di rumah kamu. Nah, yang bikin terrarium tuh menarik adalah kita tuh bisa berkreasi dengan berbagai elemen di dalamnya. Ada tanaman yang digunakan cukup beragam, ada lumut, sukulen, kaktus mini, bahkan sampai tanaman tropis berukuran kecil. Bahkan kalau ada bonusnya sih bisa ada hewan-hewan yang di dalam tanah tadi ya, bisa kita lihat di terrarium. Dan kau bisa mempercantik tampilannya dengan pasir, batu-batuan kecil, media tanam, sampai ornamen dekorasi. Nah, kita bisa mengatur tanaman seperti sedang ngebuat taman sungguhan. Iya, bedanya lebih kecil aja sih ukurannya. Dan mau dibikin ala-ala taman tropis bisa, mau dibikin kayak ala-ala gurun pasir dengan kaktus, oh itu mah mudah banget ya. Dan setiap terrarium ini punya karakter yang beda-beda tergantung dari kreativitas pembuatnya. Nah, ini kenapa terrarium itu bukan cuma soal menanam tanaman aja, tapi gimana cara kita bikin si terrarium itu semakin estetik dan juga semakin menarik untuk dijadikan bahan edukasi.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tentunya di tengah aktivitas yang padat dan juga banyak sekali yang saat ini dilakukan teman Pro 2. Nah, dengan membuat terrarium, ini bisa jadi salah satu kegiatan healing kamu ataupun juga kegiatan kreatif buat bisa mengisi waktu-waktu luang. Mulai dari memilih tanaman, menyiapkan ide konsepnya mau dibikin kayak gimana, terus juga beli bahan-bahannya, menyiapkan wadah, menyusun media tanam, sampai menata batu dan juga dekorasi. Ya, setiap prosesnya itu kan membutuhkan yang namanya ketelitian dan juga kreativitasnya. Nah, di sini letak keseruannya. Apalagi kalau kamu ngajak adik kecil kamu untuk bisa sama-sama menyusun dari terrarium tadi. Ya, kita diajak buat lebih sabar waktu menyusun setiap bagian biar tampilannya itu sesuai dengan yang kita pengenin. Dan selain itu juga kegiatan seperti ini bisa jadi cara buat menyalurkan kreativitas. Buat kamu yang suka dekorasi, suka tanaman, atau senang bikin sesuatu yang handmade gitu atau dari tangan kamu sendiri, terrarium ini bisa jadi salah satu pilihan teman Pro 2 yang bisa kamu coba. Dan hasilnya juga bisa digunakan buat mempercantik kamar atau ruang belajar. Atau kamu bisa juga nih menggunakan terrarium sebagai salah satu usaha kamu untuk bisa kamu jual lagi. Nah, selain dapetin pengalaman bikinnya edukatif juga buat adik kita ataupun juga orang-orang sekitar kita, kita juga bisa nih punya dekorasi buat di area rumah kita, ataupun kita bisa juga dapetin cuan dengan terrarium yang kita buat. Menarik sekali ya.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun, udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burghelike Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

walaupun terarium kelihatan kecil dan juga sederhana, bukan berarti setelah selesai dibuat kita langsung tinggalin begitu aja ya. Ini bukan tanaman ubi jalar. ubi jalar singkong ya. Kalau dilempar udah tumbuh gitu. Tapi ternyata terarium ini juga tetap membutuhkan perawatan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman Pro 2, kayak pencahayaan, kelembapan, dan juga kebersihan wadah. Jangan sampai karena terlalu sering atau terlalu banyak mendapatkan air, kondisi dalam terarium malah jadi terlalu lembab. Ntar bukan konsep gurun pasir yang jadi, malah akhirnya pantai deh ya, karena kebanyakan air. Dan sebenarnya tanaman juga membutuhkan kondisi yang sesuai ya, biar tumbuh dengan baik. Karena itu, sebelum kamu konsepin terarium tadi, penting kita buat memahami dari ekosistem tumbuhan tersebut. Karena setiap jenis tanaman bisa punya kebutuhan perawatan yang beda-beda ya. So, ngebuat terarium juga bisa jadi proses belajar buat lebih mengenal tanaman dan juga gimana kita merawat dari tanaman itu. Ya, in the end, terarium juga mengajarkan kita kalau menghadirkan suasana hijau nggak selalu harus membutuhkan halaman yang luas. Tapi dengan wadah yang sederhana dan juga sedikit kreativitas, kita juga bisa ngebuat taman mini sendiri. Bukan cuma mempercantik ruangan, tapi juga jadi kegiatan kreatif yang menyenangkan. Dan kalau kamu pengen mencoba hobi baru, mungkin kamu bisa mencoba si terarium ini ya.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Tema nomor 2, kita lanjut lagi di Spada. Tapi untuk hari ini ataupun kali ini dari jam 9 sampai dengan jam 10, kita lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi tanggap bencana teman Pro 2. Kayaknya kalau ngomongin soal bencana akhir-akhir ini ataupun di tahun 2026, mulai dari pertengahan hingga hari ini juga Indonesia masih dilanda duka, di mana ada banyak sekali jenis bencana alam yang terjadi ya, mulai dari awal tahun kita ada banjir, kemudian ada gunung meletus ataupun juga erupsi gunungnya, dan ada juga beberapa daerah yang terkena gempa ya teman Pro 2. Dan emang sih dari geografis Indonesia itu dikenal sebagai salah satu negara yang punya kondisi alam yang sangat unik gitu. Karena kita tuh hidup di wilayah yang berada di jalur Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Tapi sebenarnya cincin api ini apa sih ya? Apakah api yang dipakaikan cincin di bumi Nusantara? Yes. Ring of Fire, simpelnya tuh kawasan yang mengelilingi Samudra Pasifik dan juga jadi tempat bertemunya sejumlah lempeng tektonik aktif teman Pro 2. Karena aktivitas geologi yang tinggi, ini wilayah yang berada di jalur ini juga punya banyak gunung api aktif dan juga cukup sering mengalami gempa bumi ataupun aktivitas vulkanik. Dan kayak yang kita tahu, di setiap pulau itu tuh punya gunung aktif masing-masing ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan juga beberapa provinsi lainnya. Tapi ternyata emang bencana itu bukan cuma soal gempa bumi ataupun gunung meletus, tapi ada juga bencana yang mungkin buatan dari manusia gitu ya, karena ulah manusia juga ada beberapa bencana yang ditimbulkan. Mungkin bencana kalau di Riau kan emang nggak punya gunung merapi ataupun juga gunung api aktif gitu ya. Tapi ada bencana yang mungkin sekarang sedang kita rasakan teman Pro 2. Lebih dekat banget sama kita di Riau, yakni adalah kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla yang menimbulkan kabut asap. Nah kalau ngomongin soal kondisi yang paling dekat dengan masyarakat Pekanbaru saat ini, emang kabut asap tuh jadi sesuatu yang sangat-sangat-sangat kita waspadai nggak sih? Kayak asap mungkin cuma sekedar ya udah asap gitu, tapi lebih dari itu teman Pro 2, asap itu tuh sangat-sangat mengganggu pernafasan, even bisa sampai ke negara lain loh. Dan pastinya ini ngebuat jarak pandang kita tuh berkurang. Padahal juga di dalam asap itu sendiri, itu banyak banget partikel-partikel kecil yang bisa masuk ke saluran pernafasan kita, teman Pro 2. Nah, di Spada kali ini, walaupun banyak sekali jenis bencana yang ada, yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, kita akan fokus dulu ngebahas gimana melindungi diri ketika kabut asap terjadi, dan juga gimana sih ya langkah-langkah tepat yang perlu dilakukan agar tetap aman dan juga sehat ya bagi kita warga Riau dan Pekanbaru khususnya.

0: iya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.

Tama Pro 2 tentunya dengan adanya asap karhut lah, ini kualitas udara juga memburuk ya. Salah satu langkah yang paling sederhana adalah tentunya dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kalau memang nggak ada keperluan mendesak, sebaiknya tetap stay in home ya, ataupun ruangan. Karena kamu juga bisa menutup pintu dan juga jendela untuk membantu mengurangi masuknya asap dari luar. Kalau pakai AC, pastikan pengaturan digunakan nggak terus-menerus mengambil udara dari luar ketika kondisi udara lagi buruk ya. Tapi ingat, berada di dalam rumah bukan berarti kita bisa langsung menganggap udara dalam ruangan pasti bersih. Karena asap tetap aja bisa masuk lewat celah pintu, jendela, ataupun ventilasi. Karena itu, kamu bisa mengusahakan menjaga rumah atau juga ruangan biar tetap tertutup dan juga bersih. Lebih baik nih kalau punya air purifier atau penyaring udara, karena alat ini juga bisa digunakan buat ngebantu menyaring partikel di dalam ruangan. Nah, satu yang penting lagi nih, jangan sampai udara di luar udah buruk tapi malah kita nambahin polusi nih di dalam rumah. Jadi untuk sementara boleh dong hal-hal yang bikin asap tambah banyak itu dikurangi dulu gitu ya. Obat nyamuk kah ataupun juga hal-hal lain gitu yang bisa menyebabkan asap, teman Pro 2. So, dengan kita mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga kita mengurangi aktivitas yang bikin asap di dalam ruangan, itu juga membantu kita agar tidak nambahin lagi nih asap yang udah beredar di luaran sana.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ih, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh, enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Tapi ya teman pro 2, kalau kita dihimbau untuk nggak melakukan aktivitas di luar rumah, terus gimana dong buat yang harus sekolah, bekerja, atau punya keperluan penting lainnya? Iya, kalau ada keperluan ketika kondisi lagi berasap dan di luar aktivitasnya, jangan lupa, jangan ditinggalin maskernya, dipasang, dipakai dengan tepat dan juga baik. Karena masker itu harus menutup bagian hidung dan juga mulut dengan rapat biar membantu mengurangi paparan partikel dari udara. Selain itu juga jangan lupa buat terus memperhatikan kondisi tubuh ya. Ingat, tubuh itu juga bisa bicara loh, lewat tanda-tanda. Mungkin ada dari kamu yang pilek kah, atau badannya udah ngerasa gak enak, kayak batuk, iritasi mata, atau gangguan pada pernafasan. Kalau muncul hal-hal kayak gitu ataupun keluhan-keluhan ini, mungkin bisa banget kamu langsung aja menuju vaskes pertama ya, untuk bisa diperiksa gitu. Dan kalau udah ngerasa gak nyaman banget, jangan dipaksain, karena segera kurangi paparan asap dan juga cari bantuan tenaga kesehatan kalau diperlukan. Apalagi nih buat orang-orang dengan yang termasuk ke dalam kelompok rentan kayak anak-anak, lansia, ibu hamil, serta orang dengan kondisi kesehatan tertentu, ini perlu banget mendapatkan perhatian lebih ketika kualitas udara memburuk di saat-saat seperti ini. Dan satu hal lagi teman pro 2, jangan cuma ngelihat langit buat menentukan apakah udara aman atau enggak. Mungkin aja kelihatan cerah di luar sekarang ya, ataupun juga udah mulai berangin sedikit, tapi ya belum tentu kualitas udara udah benar-benar baik. Dan kamu biasakan juga memantau informasi kualitas udara melalui sumber yang terpercaya. Dengan begitu kita bisa tahu nih dan juga bisa menentukan kapan sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruangan dan juga kapan perlu meningkatkan perlindungan diri sendiri. Jadi kita bisa melakukan semuanya dengan hal-hal yang baik ya.

0: 102. Selamat sore. Lagi santai? Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: Cerita korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Dan kabar terbaru teman Pro 2, di mana Pemko Pekanbaru sudah mulai siaga juga ya, karena menghadapi kondisi kabut asap yang membutuhkan kerjasama banyak pihak. Tentunya pemerintah Kota Pekanbaru sendiri ini terus melakukan langkah antisipasi terhadap memburuknya kualitas udara akibat asap karhutla yang masih kita rasakan hingga saat ini. Dan salah satunya melalui pembagian masker gratis kepada masyarakat di sejumlah titik dengan mobilitas warga yang tinggi, mulai dari kawasan pemukiman, pusat keramaian, sampai persimpangan jalan. Tapi tentu pembagian masker ini juga nggak selalu bisa menjangkau seluruh masyarakat. Karena itu perlindungan diri kita sendiri gitu ya, juga jadi tanggung jawab diri sendiri. Dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan kalau nggak diperlukan, kalau harus keluar gunakan masker, dan jangan abaikan kondisi kesehatan kita sendiri. Dan di sisi lain juga Pemko Pekanbaru memastikan kesiapan layanan kesehatan serta ketersediaan obat-obatan di fasilitas kesehatan pemerintah. Dan bagi masyarakat yang mengalami keluhan seperti batuk, iritasi mata, sesak nafas atau gangguan kesehatan lainnya, ini bisa mendatangi puskesmas terdekat. Ya kalau membutuhkan penanganan lebih lanjut, fasilitas rujukan juga udah disiapin teman Pro 2. Ya tangga bencana juga bukan hanya apa yang kita lakukan ketika kondisi udah mulai semakin buruk, tapi tangga bencana juga mampu mengenali resiko, mengikuti informasi, melakukan perlindungan diri, dan tidak menunggu sampai kondisi kesehatan terganggu baru mulai bertindak. Nah, dari kawasan Indonesia yang emang ring of fire, kita belajar kalau hidup berdampingan dengan berbagai potensi bencana ini juga membutuhkan kesiapsiagaan ya teman Pro 2. Dan apalagi buat kita yang berada di Riau, ancaman yang paling dekat ya kabut asap karhutla ini gitu. So kita berharap ya titik-titik api segera bisa dipadamkan, kualitas udara juga segera membaik, dan juga kondisi alam bisa kembali normal lagi. Sama-sama kita pastinya berdoa terus ya.

0: nomor antrian 5 di loket.
1: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.

0: pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan komitmen untuk terus memperkuat kualitas dan pemerataan akses pendidikan di daerah. Salah satunya dengan mempersiapkan usulan pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT kepada pemerintah pusat. Disampaikan oleh Haji Muklisin ataupun juga pelaksana tugas PLT Bupati Kuantan Singingi ketika menghadiri rapat pembentukan tim persiapan pendirian Sekolah Nasional Terintegrasi di Teluk Kuantan pada kemarin 8 September 2026. Haji Muklisin juga mengatakan bahwa Pemkab Kuansing akan mengajukan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi kepada pemerintah pusat untuk merealisasikan program ini diperlukan lahan yang cukup luas, yakni sekitar 20 hektar. Di mana menurutnya saat ini Pemkab Kuansing juga memiliki alternatif lokasi lahan yang luas.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, memasuki batas waktu 1 pekan sebelum tenggat regulasi dokumen kebijakan umum anggaran prioritas pelafon anggaran sementara KUA PPAS untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP 2026 Kota Pekanbaru masih belum diterima oleh DPRD Kota Pekanbaru. Dan berdasarkan aturan yang berlaku, dokumen KUA PPAS APBD perubahan harus diserahkan paling lambat pada 30 September. Ketentuan ini juga mengacu pada pasal 177 ayat 3 peraturan pemerintah PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Di mana dalam aturan ini juga disebutkan bahwa keputusan bersama antara DPRD dan kepala daerah terkait rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD harus dilakukan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Pilihan baru, teman terbaik kamu.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.
2: Pro 2, Hitli.

Pro 2, kita lanjut di program favorit kamu. Apalagi kalau bukan Pro 2 Hitlist. Sampai nanti jam 12 siang ya. Kamu bisa request lagu favorit kamu yang lagi hits pastinya. Dari jam 10 sampai dengan jam 12 bisa kamu kirim lewat WhatsApp kita di 0811-7600-884 atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Karena Tifa udah buat story-nya dan udah ada question box di sana. Tinggal klik aja dan ketik nama penyanyi dan juga nama lagu. Iya, nama lagu. Judul lagu yang pengen kamu dengerin di siang hari ini, teman Pro 2. Walaupun ya kayaknya cuaca lagi cerah-cerahnya, tapi kayaknya aroma asap masih tercium kuat gak sih? Jadi tetap kamu kalau mau aktivitas di luar ruangan yang membutuhkan apa ya, aktivitas biar kamu tidak di dalam ruangan, bisa banget kamu pakai masker ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker, teman Pro 2. Dan kalau bisa ya di rumah aja lah ya. Dan kali ini Tifa mau bacain dulu dari WhatsApp. Ini udah ada beberapa, tapi Tifa bacain dulu dari yang paling bawah, alias dari yang pertama kali ngechat. Jadi kalau udah chat paling bawah, terus chat ulang lagi, iya naik lagi ke atas chatnya. Jadi Tifa mau bacain dulu yang paling bawah dulu ya. Ini ada dari siapa nih? Kagak ada namanya. Dari Kalista. Kalista katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang Selesai. Boleh, nanti kita puterin ya buat kamu, Kalista. Terus next lagi ada Anin di Marpoyan. Hey, Anin, kayaknya udah lama ya tidak baca chat kamu. Katanya Anin mau dengar lagunya ya Allah, Yura Yunita. Ya ampun, kenapa sih ini lidahnya agak keselayu juga, tapi gak apa-apa deh ya. Katanya Yura Yunita yang harus bahagia. Kenapa Anin, kamu pengen banget bahagia ya? Kenapa sih? Bahagia tuh dari diri sendiri. Waduh. Ya udah deh, kayaknya kita puterin dulu dua lagu ini sebelum kita nanti bacain lagi WhatsApp dari kamu, teman Pro 2, baik dari WhatsApp ataupun dari Instagram. Ya udah, ini dia Sabrina Leonor, Selesai.

0: Ki, udah siap belum?
1: Bentar, ini dikit lagi. Tinggal pakai lip gloss aja kok.
2: Loh,
0: kok kamu pakai lip gloss? Itu tuh bibir kamu kan lagi pecah-pecah. Mending ya, kamu tuh pakai lip balm.
1: Kan sama aja sih, mau lip gloss, mau lip balm, sama-sama dipakai di bibir.
0: Iya, ampun, apa sih sama-sama dipakai bibir? Memang sih sama-sama produk pewarna bibir, tapi khasiat dan fungsinya berbeda.
1: Beda gimana?
0: Gini ya, lip balm itu adalah salah satu produk pewarna yang bisa menjaga kelembapan bibir karena memiliki kandungan vitamin E dan SPF yang bisa merawat bibir khususnya yang pecah-pecah kayak kamu. Tapi kalau lip gloss itu sih produk untuk bibir saja. Cuma sesuai namanya, lip gloss atau pewarna bibir itu memiliki kandungan minyak yang tinggi sehingga memberikan kesan berkilau alias glossy. Sama-sama bisa menjaga kelembapan kulit, cuma lip gloss tidak cukup sesuai untuk kamu gunakan di bibir kamu yang kering dan pecah-pecah gitu.
1: Hah? Ada bedanya juga ya?
0: Iya iyalah, makanya nih, jangan asal pakai produk aja, tapi cari tahu dulu manfaat, kandungan, dan khasiatnya. Kenali dulu produk kecantikan yang mau kamu gunakan. Jangan sampai kamu nyesel karena salah menggunakan produk.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi mau bacain dulu WhatsApp. Udah rame lagi nih WhatsApp kita. Ini ada panjang bener, berasa di baca skripsi nih. As always ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mbak Dinda Latifah Hasanah Najwa Sihab dan Pro 2 Pekanbaru Riau. Wah, ini berasa ini ya, langsung ada banyak emoji-emoji di sini. Oke. Okay. Tebak-tebakan hari ini, Kak Risa siap tebak-tebakan? Oke, okay, ngangguk Kak Risa. Apakah aku sejenis unggas, aku bulat, enak bila direbus dan digoreng, enak dimakan dan sehat. Aku bisa menjadi ayam atau menjadi burung. Yang lucu, apakah aku? Oke. Okay. Yeay, 100 buat Risa. Telur bulat ayam atau telur bulat burung. Oke. Okay. Iya sih ya, telur ayam kan emang agak oval ya. Enggak mungkin kotak, agak susah nanti. Dan kata-kata mutiara hari ini, siap. Kebahagiaan seseorang guru ialah ketika melihat muridnya sukses dunia akhirat. Tapi kan kita nggak bisa lihat dia sukses di akhirat gimana, kan itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi oke deh, ini ternyata pesan dari Abdul Somad, reportase publik. Oke. Katanya mau request lagunya dari Adrian Halif yang 2001 kali, boleh. Ini tapi ada juga pilihannya, ada Tulus, Teh Hijau, atau Maca. Oke, okay. Dari Fajar Nul. Oh wow, ini banyak banget. Tolong pilihin Mbak Hasna. Oke, okay, terima kasih. Salam buat keponakan saya Uwais Alkarni, Adi Bahaira dan Bu Fatan dan Alifa Barajasa, dan sehat-sehat selalu. Semangat, optimis, bahagia, cerah selalu. Dan buat Mbak Latifasa, terima kasih dan sehat selalu. Semangat, siap. Terima kasih Bang Red Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah, Kota Pekanbaru. Wah, ini panjang sekali. Baiklah, nanti kita puterin yang lagunya Adrian Halif. Adrian Halif yang 2001 kali, siap. Yap, nanti akan kita puterin ya. Untuk Bang Randy, tunggu aja lagunya. Next, ada siapa lagi ini? Dari Nadia Fajria. Halo Kak, izin request lagu selesai Sabrina Leanor. Ya, lagu selesai, udah selesai kita puter tadi. Nadia, nanti kita ganti ya. Ini kan Sabrina Leanor, kita ganti aja ya jadi Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter yang judulnya adalah Espresso. Jadi buat kamu yang tadi Sabrina Leanor udah kita puterin, jadi kita puterin juga lagunya Sabrina Carpenter ya. Dan next ada juga, ini siapa ini? Hai kakak, aku Minace. Hai Minace, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Gresca. Salam buatnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Terima kasih banyak juga Minace. Nanti kita puterin Selena Grace yang Sumpah Mati. Tiga lagu ini dulu ya teman Pro 2. Enjoy. Tapi Tifa mau ingetan lagi, masih ada waktu 1,5 jam. Dan kamu masih bisa request lagu favorit kamu di WhatsAppnya Pro 2 Pekanbaru, atau bisa juga lewat Instagramnya Pro 2 Pekanbaru.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau chat teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau chat teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Tari Porang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Porang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

Teman Pro 2, lanjut lagi ya. Tifa mau bacain dulu yang dari Instagram. Ini ada sals.fm, katanya mau dengerin lagunya Hacunya Salma Salsabil. Dan karena ini sudah pukul 10:50 menit waktu Indonesia Barat, kayaknya Tifa mau puterin satu lagu dari Olivia Rodrigo yang The Cure ya, Teman Pro 2. Dan pastinya kamu masih bisa kok request lagu dari jam 11 sampai dengan jam 12 di Pro 2 Hitlist untuk edisi hari ini. Ini dia Salma Salsabil, Hachu.

0: tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
1: Kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Teman Pro 2 sudah pukul 11 waktu Indonesia Barat, itu artinya Tifa harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, karena nanti di Santai Siang dan juga Sore Ceria kamu akan ditemani sama Nadia ya. Dan thank you banget buat yang udah stay tune dari jam 5 subuh tadi sampai dengan jam 11 siang ini. Dan pastinya next day kita bakal ketemu lagi. Oh, so Tifa pamit undur diri. Bye-bye.

0: Akhirnya satu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung kau pu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, dia bu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Perancis.

Halo ketemu Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist. Kali ini bareng Nadia, setelah tadi sudah ada Tifa menemani kamu. Jadi nih Nadia masih akan ngecek dulu nih lagu siapa yang belum di request. Belum diputer ya. Jadi nanti langsung Nadia puterin untuk teman Pro 2 menemani di siang hari ini. Tepatnya di hari Rabu 99. Wow, ini adalah tanggal di mana orang berlomba-lomba untuk mendapatkan diskon biasanya di e-commerce ya. Iya, kata Tifa. Kamu cek ada apa Tifa? Ada kucing. Skincare. Oh, skincare. Wah, skincare lagi murah-murahnya nih kayaknya ya. Oke, ada teman berdua. Jadi jangan sampai hilaf juga ya. Untuk check out hari ini, yang mending kamu check outnya lagu favorit kamu aja di Pro 2 Hitlist bareng Nadia nanti hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so suksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dan Mama?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
1: orang
2: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 10
1: tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
4: Dan
0: di kafe meninggal
4: ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengatakan.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

Oke, teman-teman Preduwes, saatnya Nadia akan memutarkan setelah tadi dicek-cek juga. Okay. Ada menjauh. Menjauh dari siapa tadi? Vanessa ya? Eh, bukan. Siapa sih menjauh? Menjauh. Iya, benar. Vanessa. Menjauh, Nadia akan putarkan nih, teman-teman Preduwes. Karena juga sudah ada yang request, dan untuk Sabrina Leonor kayaknya sudah sih, kan benar. Oke, selanjutnya Nadia cek lagi di Instastory. Ada yang mau lagunya Bruno Mars juga, disuka sama Yudi. Nanti Nadia akan putarkan juga nih, spesial untuk kamu. Dan untuk teman Pre 2 juga, ini kebanyakan lagunya sama semua ya. Jadi yang suka banget dengan lagunya Vanessa Z Menjauh, kamu dengarnya sekarang, Nadia akan putarkan untuk kamu. Dia nanti juga ada Bruno Mars yang disuka sama Yudi, katanya mau dengerin lagu yang Raise It All nih teman Pre 2. Oke, ini dia spesial untuk kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Na, adyo da kaway si kuhaga kunya sayo. Kaway ni kelap-kelip ko kagji. Kik manawad abek-abek ni majuntay. Cocok nihan pake niya bantu ka na dalam bani Pak Lura. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Kirang buruk amalama api-api lah. Sepertinya maki kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal, kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak diliat tian inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu kau dan iku.
0: Iyo, babantu mak bangi, wih jama tetangga masa kau mak babantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancep.
0: Lo ya.
1: Lo Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar-pasar biasa, wali di mall.
1: Agalan yang ngabeli kau kajongkok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa. Injus mahal, mahal gani. Harga pandai juga pirak gansa. Berjuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Iya
0: mawan jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon. Jasa kabut tebangak kena tanu ribah.
1: Jatuh bahay. Mak tahu-tahu bapak ini sama. Tobat-tobat. Sombong ne. Na uzubillah min zalik. Amit-amit. Ngutang-ngutang ane. Sepenti kelihatan glamor. Kituan tuh.
0: Kasako tetangga no, panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kabo lagi hitung ya gambeli ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang, sebelum nyak juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Prodo FM.
1: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
0: Prodo.
3: Teman terbaik kamu.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ.
2: Yuk, bersihin.
1: Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
1: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Baik, gak? Semangat!
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi dibawa mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan. Bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak. Beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gak.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang gak tahu ini trotoar.
4: Terus?
5: Ya gak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
6: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Hak Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

0: دينهم
1: ومن يكفر بآيات الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وأته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salah satu hadis yang sering kita dengar dan sangat relevan adalah tentang pentingnya menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat singkat namun syarat makna. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ilmu yang dimaksud di sini bukan hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan. Teman Pro 2, mengapa menuntut ilmu itu penting? Karena untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang kerja, dan menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis di atas mengingatkan kita akan pentingnya menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, kita tidak hanya akan mendapatkan keberkahan di dunia, tetapi juga di akhirat.

0: banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Tuh lihat tuh.
0: Iya apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
2: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lo dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno, sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, di seputar kuliner sekarang ini ada tren kuliner baru nih teman berdua, namanya Suai Chi. Hah? Suai Chi atau Jua Sui Chai? Maksa banget. Jadi tren kuliner manis pedas yang hadir dalam beragam sajian nih teman berdua. Dan kalau misalnya kamu sering banget sekarang nih untuk mencoba makanan-makanan kekinian, pasti sering banget menemukan makanan-makanan yang pedas. Tapi dia ada pedas asam, pedas manis. Nah, jadi Sui Chi ini menjadi tren saat ini teman-teman, yaitu pedas manis. Jadi perpaduan dua rasa yang

semakin banyak nih digunakan dalam berbagai produk makanan. Jadi kombinasi ini juga menjadi salah satu tren kuliner nih teman Pre 2 yang terlihat sangat beragam untuk saat ini. Mulai dari hot honey, kemudian juga ada keripik, kacang, popcorn, sampai produk-produk bakery pun juga ada namanya Switchy ini. Bahkan peluncuran produk dengan cita rasa pedas secara global ini terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir ini. Nih, kalau kamu lagi buat sebuah produk nih teman Pre 2, cobain tren yang satu ini. Siapa tahu juga langsung meledak ya. Dan juga banyak banget yang akan mengincar produk kamu dengan mengikuti tren Switchy ini, yaitu sweet spicy nih teman Pre 2. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu referensi kamu ya untuk menambah varian di usaha kuliner teman Pre 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Jadi acara ini berlangsung pada Selasa 8 September, tepatnya kemarin sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta, nih teman Pradua. Dubes Ueno mengatakan bahwa kegiatan ini ya menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang nantinya akan bertanding, dan Dubes Ueno juga menambahkan berbagai arena pertandingan di prefektur Aichi dan juga wilayah lainnya di Jepang itu sudah siap menyambut para atlet Indonesia. Dan menurutnya olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi tapi juga sebagai sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat. Dan dia juga menilai pertukaran olahraga antara Indonesia dan Jepang juga semakin mempererat persahabatan kedua negara ini. Dan sementara itu Menteri Pemuda dan juga Olahraga Menpora Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Dan dia juga menilai Jepang memiliki pengalaman yang cukup panjang sebagai tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Dan beliau juga mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan juga olahraga. Dan sejumlah potensi kerjasama yang dibahas antara lain juga ada pencak silat, anggar senam dan juga pertukaran pemuda kedua negara. Nah untuk atlet tenis meja Indonesia itu Almaira Nebuhadnezar nih teman berdua. Itu juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Kedutaan Besar Jepang. Ia juga mengatakan dukungan ini bukan sekedar bantuan untuk menghadapi pertandingan, tapi juga mencerminkan persahabatan Indonesia dan juga Jepang. Tentunya Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan juga kota Nagoya pada 19 September sampai dengan 4 Oktober nanti. Dan Indonesia akan mengirim 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 sampai dengan 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet dan 12 cabang olahraga. Itu dia salah satu informasi kita di Sportpedia Teman Pradua yang tentunya Nadia kutip dari situs rri.co.id. Nah, masih banyak informasi lainnya. Jadi kamu jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pradua Pekanbaru.

0: tau nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lotong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: aplikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
1: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

cabang olahraga tenis ya. Jadi dari Aldila Suciadi dan juga Erin Rod Levy ini memastikan tiket perempat final ganda putri US Open 2026. Jadi pasangan Indonesia Selandia Baru ini menyingkirkan Anna Bonder dan juga Nelina Kalinina melalui pertandingan 3 set untuk mempra 2. Jadi seperti yang dilansir dari WTA, Aldina dan juga Erin langsung bermain agresif sejak set membuka. Jadi unggulan ke-9 ini memanfaatkan peluang break untuk mengamankan keunggulan dan merebut set pertama mereka dengan skor 6-2. Aldila dan Erin kembali menunjukkan permainan terbaiknya pada set penentuan. Dua kali mematahkan servis lawan membuat pasangan Indonesia Selandia Baru ini unggul cepat 4-0 nih teman berdua. Dan pada perempat final, Aldila Erin akan berhadapan dengan Ashlyn Kruger dan juga ada Robin Montgomery. Jadi pasangan Amerika Serikat ini sebelumnya mengalahkan Tatiana Maria dan juga Zeynep Sonmez dengan skor 6-3, 6-2.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Dua informasi terakhir tentunya dari rri.co.id, masih Nadia ambil informasinya. Kali ini dari Federasi Futsal Indonesia atau juga FFI yang memanggil 16 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Futsal Putri Indonesia di Kudus, Jawa Tengah mulai 20 September sampai dengan nanti 16 Oktober 2026 ya. Jadi hal ini sebagai persiapan menghadapi International Friendly Match melawan Rusia pada 13 dan juga 15 Oktober 2026. Tim pelatih dipimpin oleh Luis Estrella sebagai pelatih kepala dan didampingi oleh Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin sebagai asisten pelatih serta Agus Munander sebagai pelatih kiper Taman Pradua. Dan yang pasti persiapan mereka ini akan menjadi langkah awal menuju target jangka panjang futsal putri Indonesia, dan para pemain dan juga pelatih sangat optimis bisa memberikan yang terbaik untuk merah putih tentunya. Nah, ini informasi terakhir yang tentunya Nadia hadirkan di program Sportpedia, dan informasi-informasi lainnya bisa kau baca langsung di rri.co.id.

FM Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua di Pernah Hits kali ini dengan lagu-lagu milik Dua Lipa yang nanti hadirkan untuk kamu nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti ada sedikit informasi seputar Dua Lipa untuk kamu juga. Jadi sekarang silakan nikmati dulu lagu-lagu milik Dua Lipa yang Pernah Hits.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Main yuk.
3: Main apa?
2: Main tebak-tebakan.
3: Tebak-tebakan apa pula itu?
2: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
3: Apa rupanya?
2: Jawab dulu dong.
3: Nyerah lah, males mikir aku.
2: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
3: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
2: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
3: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
2: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
4: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
5: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan

Ayo kita ngobrol dua, itu dia dua beberapa single dari Dua Lipa. Kelahiran musisi, kelahiran dari tahun, kok dari tahun? Musisi kelahiran tahun 95 di Teman Pradua. Dia penulis lagu juga dan aktris berkebangsaan Inggris ala Albania di Teman Pradua. Penghargaannya mencakup 7 Brit Awards dan juga 3 Grammy Awards sendiri. Dan setelah sebelumnya dia ini pernah bekerja sebagai seorang model, terus terjun ke dunia musik. Dia menandatangani kontrak dengan Warner Bros. Nah, di tahun 2014 dan tidak lama kemudian dia merilis lagu pertamanya yang berjudul New Love. Dan dia merilis album debut eponimnya di tahun 2017 yang memuncak di nomor 3 di UK Albums Chart dan juga menghasilkan singlenya Be The One, kemudian IDGAF, dan juga single nomor 1 Inggris yaitu New Rose juga di Teman Pradua. Nah, dia mendapatkan penghargaan Brit Awards-nya untuk British Female Solo Artist dan juga British Breakthrough Acting pada tahun 2018. Jadi single nomor 1 keduanya di negara Inggris itu single yang berjudul One Kiss bersama Calvin Harris yang menjadi lagu terlaris di tahun 2018 di negara Inggris dan berhasil memenangkan Brit Award for Song of the Year, kemudian juga memenangkan Grammy Award untuk artis baru terbaik dan rekaman tari terbaik untuk Electricity dan menampilkan Silk City-nya di tahun 2019. Nah, kita langsung dengerin aja nih single yang benar-benar hits banget Teman Pradua yang menjadi single nomor 1 di Inggris pada tahun 2017 ketika perilisannya. Ini dia untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siap, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
3: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
2: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh, AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
3: Iya, ribet amat sih.
2: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
3: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
2: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Dua Lipa dengan Dance the Night nih teman Pradua. Nah, dari Dua Lipa sendiri nih di tahun 2020 ya, dia merilis album keduanya yang berjudul Future Nostalgia, yang menjadi album nomor 1 pertamanya di negara Inggris nih teman Pradua, dan memuncaki 3 besar di negara Amerika Serikat. Single utamanya pada saat itu adalah Don't Start Now, yang mencetak rekor bertahan di dalam posisi 10 besar terlama untuk seorang artis wanita Inggris di UK Singles Chart. Dia menempati peringkat 5 besar di tangga lagu Billboard juga pada akhir tahun 2020 di negara Amerika Serikat. Jadi kesuksesan albumnya juga berlanjut dengan single-single yang berjudul Physical, kemudian Break My Heart, dan juga Levitating, di mana lagu yang Levitating sendiri juga memuncaki tangga lagu Billboard Year End di tahun 2021 dan menerima sertifikasi Diamond dari Recording Industry Association KB of America. Jadi di Amerika Serikat sendiri ya, untuk penghargaan ini diberikan oleh Dua Lipa. Dan untuk Future Nostalgia-nya sendiri juga berhasil memenangkan Brit Award untuk album Inggris tahun 2021 pada saat itu ya. Dan untuk Grammy Award juga untuk album vokal pop terbaiknya. Kemudian dia juga mencetak single nomor 1, ketiga, dan keempatnya di negara Inggris dengan lagu duetnya bersama Elton John di tahun 2021 yang berjudul Cold Heart, dan juga Dance the Night yang kamu dengarkan ini teman Pradua dari soundtrack filmnya Barbie di tahun 2023, di mana dia juga memulai debut aktingnya. Dan Lipa sendiri juga merilis album studio ketiganya yang bertajuk Radical Optimism tahun 2024 yang memulai debutnya di puncak UK Album Chart dan didahului oleh single 10 besar di negara Inggris yang berjudul Houdini yang tadi sudah di awal didengar kita ya. Terus juga ada Training Season dan juga Illusion. Dia juga memiliki peran pendukung dalam film Mata-Mata tahun 2024 yang berjudul Argyle. Ya, oke deh. Jadi itulah sedikit teman berdua ya dari kisah perjalanan dari Dua Lipa sendiri. Dan yang pasti Lipa sendiri yang tumbuh di London. Dia pernah bersekolah di sekolah dasar Fitzone, dan pelajaran musiknya di sana itu termasuk cello yang dia pelajari teman Pradua, sampai akhirnya sekarang dengan banyaknya penghargaan yang didapatkannya. Dan sebelum berakhir perjumpaan kita di sesi kali ini, masih ada beberapa single milik Dua Lipa seperti yang satu ini teman Pradua, ada Be The One, lagu yang dirilisnya di tahun 2016.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore

Hindia dengan cincin teman berdua. Bersama Nadia masih teman-teman kamu di sore ceria kali ini. Setelah tadi kamu sudah mendengarkan lagu-lagu milik Dua Lipa yang pernah hits nih teman berdua. Dan sore hari ini tentunya akan menemani di waktu kamu yang sudah semakin kayaknya agak lelah ya. Tapi jangan khawatir, karena lagu-lagu yang bisa membuat kamu semangat di sore hari ini akan masih Nadia hadirkan. Dan juga beberapa informasi, serta nanti juga ada obrolan seru nih teman berdua pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana ya, pastikan terus di 88,4 Pro 2 Pekanbaru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Produe FM. Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Teman terbaik kamu.

0: kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: say I love you.
1: Sebuah single dari Wikes Teman Pradua dengan Ku Rasa. Oke, sebelum kita nanti akan ada obrolan seru nih bersama top 10 dari top 10 Google Student Ambassador Indonesia 2026 nih Teman Pradua, kita akan mengupas cerita pengalaman mereka dalam pemilihan Google Student ini ya. Jadi untuk kamu yang penasaran, yang pengen juga mungkin ikutan, nanti bisa dengerin nih cerita mereka, perjuangannya juga akhirnya terpilih sebagai top 10 ya. Nah kali ini Nadia masih akan hadirkan informasi, tentunya Nadia kutip dari situs rri.co.id. Kali ini Nadia mau kasih informasi seputar Kota Pekanbaru nih Teman Pradua, yang tentunya berita ini diliput oleh reporter RRI Pekanbaru. Nah ini juga kayaknya kabar yang cukup menggembirakan nih Teman Pradua. Jadi harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar Kota Pekanbaru yang sudah mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Jadi pedagang menyebutkan bahwa kenaikan harga cabai, oh harganya naik ya. Wah ini kabarnya bukan baik lagi nih. Ini kabarnya memang kayak bertubi-tubi gitu nih Teman Pradua. Jadi mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir, yaitu dengan naiknya harga cabai dan juga ayam ya. Jadi katanya sih cabai ini akibat pasokan yang terbatas, sementara harga ayam mengalami penurunan tipis di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Jadi kondisi harga cabai sendiri yang cukup meningkat sejalan dengan pemantauan harga pangan di Pekanbaru yang menunjukkan adanya pergerakan harga pada komoditas tertentu. Jadi salah satu pedagang cabai di pasar Pahlawan Kerja Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa harga cabai itu mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Jadi naiknya itu kurang lebih 20.000. Kalau sebelumnya 40.000 sekilo, nah sekarang menjadi 60.000 nih Teman Pradua. Terus juga untuk ayam ini juga cenderung mengalami penjualannya ya, mengalami juga penurunan dibandingkan sebelumnya, dan harganya juga ternyata kalau untuk ayam ukuran besar itu dijual sekitar 37.000 per kilogram, untuk ayam tanggung 38.000 per kilogram, dan ayam kecil 40.000 per kilogram. Jadi harganya tuh sebelumnya tuh berada di kisaran 39 per kilogram. Jadi kalau ayam sendiri mengalami penurunan nih Teman Pradua, diduga juga berkaitan dengan menurunnya kemampuan belanja masyarakat, akhirnya agak sedikit menurun ya untuk harga ayam sendiri. Jadi pun walaupun harga ayam turun, ketersediaan ayam di pasaran saat ini tidak juga sebanyak sebelumnya, dan pedagang juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan pasokan ayam dalam jumlah besar. Jadi harapan dari para pedagang dengan kondisi seperti ini, mudah-mudahan pasokan kembali stabil agar juga kebutuhan pangan di pasar tidak mengalami lonjakan yang terlalu tinggi ya, dan tetap terjangkau bagi masyarakat. Oke, nanti juga kamu jangan kemana-mana, pastikan terus masih bersama RRI Programa 2 Pekanbaru. Nanti juga akan ada siaran berjaringan ya, kamu yang ada di luar kota bisa banget dengerin di RRI Digital. Kali ini Nadia punya single milik Vito Guzman Teman Pradua dengan lagu yang dirilisnya di tahun 2020 dengan Why This Way.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kertas A4 10 rim, pulpen 2 kodi, mouse 10 biji. Ini juga ada binder clip, atom, terakhir isi staples 5 kotak. Totalnya 865.000, Mbak.
3: Oh, oke, Mas. Ini duitnya ya, Mas? Oh iya, Mas. Kuitansinya boleh dituliskan jadi 1 juta aja nggak, Mas?
2: Loh, kenapa begitu?
3: Ya, buat beli es kami lah, Mas.
4: Iya, Mas. Hitung-hitung bayar minum kami loh. What? Capek kan keliling-keliling tadi?
3: Nah iya bener itu, Mas.
2: Astagfirullah, Mbak. Itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kalian kan sudah digaji negara. Gak boleh seperti itu, Mbak. Lagian itu berdosa loh.
3: Astagfirullah. Iya ya, Mbak ya. Iya ampun, Mas. Makasih ya sudah diingetin. Ya udah deh, tulis deh harganya sesuai asli aja, Mas.
5: Nah, begitu dong. Hidup itu harus jujur.
6: Ayo berantas korupsi dari hal yang terkecil untuk Indonesia lebih baik.
7: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Di sore ceria tadi sudah ngobrol dengan Google Student Ambassador. Wah, keren banget itu ngobrol dua. Sayangnya Nadia sudah melewati usia itu, nggak bisa dibohongin sih. Tapi untuk kamu nih teman ngobrol dua yang masih statusnya mahasiswa, nah boleh banget kamu cek langsung di Instagramnya Google Indonesia, karena kata tadi Nadia sama Ervin itu masih ada kesempatan nih bulan ini untuk kamu mendaftar kembali untuk bergabung di GSA. Untuk perlengkapan, untuk perlengkapan persyaratannya ya, kamu bisa langsung aja nanti dicek di Instagram dari Google Indonesia. Nah, mau tahu kegiatannya seperti apa, alumni GSA-nya, kamu bisa tadi juga ngeliat dari media sosial Nadia sama Ervin tadi ini teman berdua ya. Mudah-mudahan kamu juga bisa terpilih juga untuk menjadi GSA untuk tahun ini, dan juga bisa sama-sama bergabung bersama Nadia dan juga Ervin itu teman berdua menjadi top 10 di GSA. Oke, nanti ada informasi lainnya yang akan Nadia hadirkan untuk kamu. Jadi tetap bersama RRI Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana?
3: Muka aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sama berdua, gak kerasa sudah jam 6. Sebenarnya udah kerasa aja sih ya, karena udah semakin gelap di luar. Dan juga sudah semakin, energinya sudah semakin menurun ya. Yang pasti nih teman-teman berdua, semoga dengan apa yang dihadirkan untuk kamu di hari ini bisa bermanfaat, bisa menghibur kamu juga. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini juga akan ada Gibran. Nanti akan menemani kamu, benar gak ya? Nanti salah sebut, tanya orang lain lagi. Hari ini adalah hari Rabu, ya benar, Gibran. Nanti Gibran juga ada obrolan seru nih teman-teman berdua bareng anak muda yang juga berprestasi. Kita akan ngobrolin seputar siswa yang aktif di sekolahnya ya. Dan pastikan terus promosi bersama RRI Program 2 Pekan Baru. Dan nanti Gibran juga akan temani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nadia pamit ya. Terima kasih banyak untuk atensinya hari ini bareng Nadia di hari Rabu 99, tanggal cantik ini teman-teman berdua. Dan apapun yang kamu check out hari ini, semoga bermanfaat juga. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

0: vlog, film,
1: musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
3: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

3,4 FM Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. Halo halo hai teman Pro 2. We are mereka teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu ya. Bakal nemenin kamu selama penghujung sore hari ini di tanggal 9 September 2026 teman Pro 2. Di hari Rabu yang masih cukup di tengah minggu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nanti kita ketemu lagi juga sampai jam 12 di Jaga Malam. Teman Pro 2 kita bakal bareng-bareng terus untuk saling-saling menemani satu sama lain teman Pro 2. Dan nanti teman Pro 2 kita juga bakalan ada di jam 7 ya. Ada juga nanti kita di untuk awal di jam 6 ini bakalan ada Pro 2 unik kayak biasa teman Pro 2, bakalan ada informasi unik buat kamu. Dan nanti juga bakalan ada music live chat bareng Pro 2 Jakarta, terus nanti kita sambung obrolan rotasi teman Pro 2, obrolan komunitas rotasi, obrolan seputar literasi teman Pro 2 di jam 8 bareng narasumber juga nanti bakalan ada bareng aku teman Pro 2. Kalau gitu nanti kita balik lagi teman Pro 2 untuk ngibur kamu ngibur kamu gak tuh ya, untuk ngibur kamu teman Pro 2. Dan kali ini ada Love Changes buat kamu, enjoy teman Pro 2.

ketemu Bro 2 masih di Bro 2 Unik, dan kali ini kita bakal ngebahas salah satu benda ya yang mungkin sering banget dan tiap hari kali ya teman Bro 2 kamu pakai ya. Ada kaos kaki teman Bro 2, benda kecil nih, kecil banget ya bendanya teman Bro 2, tapi nggak kecil banget ya, seukuran kaki kamu deh, tergantung kaki kamu kecil apa gede gitu ya, yang hampir setiap hari kita pakai ternyata punya sejarah yang cukup panjang. Dan mengutip dari rri.co.id, teman Bro 2, salah satu fakta uniknya ternyata berasal dari bahasa kata sok, yang berasal dari bahasa Latinnya socus, yang berarti alas kaki longgar yang digunakan para aktor pada zaman Romawi. Jadi ternyata nama yang kita gunakan sekarang untuk kaos kaki modern punya hubungannya sama kehidupan masyarakat Romawi kuno. Gak di situ aja teman Bro 2 ya, kaos kaki itu juga ternyata pernah jadi simbol status sosial. Nih, di zaman dulu teman Bro 2, stocking yang panjang dan dibuat dari bahan mahal kayak sutra gitu ya, banyak banget dipakai sama bangsawan dan juga keluarga kerajaan. Dan semakin mewah bahannya, semakin tinggi pula status sosial pemakainya. Itu Bro 2. Ya, jadi kalau sekarang kita pilih kaos kaki berdasarkan warna atau motif ya, justru zaman dulu orang itu bisa ngelihat status seseorang itu cuman dari bahan kaos kakinya aja. Menarik banget teman Bro 2 ya, dari benda yang sederhana ternyata banyak banget sejarahnya. Habis ini kita bakal bahas lebih lanjut teman Bro 2, fakta unik dari kaos kaki.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menatap barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan, masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu, di masa Kerajaan Majapahit, sudah ada profesi acaraki, yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah, jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Dan masih mengutip dari rri.co.id, teman pro 2 dari Crazy Custom Socks Company. Ini teman pro 2 ternyata satu kota yang produksinya bikin kita tuh cukup terkejut. kota datang di Zhejiang, Cina. Dikenal sebagai salah satu pusat produksi kaos kaki terbesar di dunia. Bayangin aja teman pro 2, produksinya itu mencapai sekitar 8 miliar pasang kaos kaki tiap tahunnya. Wow, untuk kaki siapa aja tuh teman pro 2 ya. Banyak banget. Kalau jumlah tersebut itu dibandingin dengan populasi dunia ya, produksinya itu setara dengan sekitar 2 pasang kaos kaki untuk setiap orang di planet ini. Itu tadi tuh. Banyak banget. Berarti ada cadangannya juga berarti teman pro 2 ya. Wah, gak kebayang sih ya. Kaos kaki yang kita pakai sehari-hari ternyata diproduksinya jumlahnya gede banget. Besar banget teman pro 2. Dan ada satu fakta lain yang gak kalah uniknya. Motif yang biasanya terdapat di bagian samping atau sekitar pergelangan kaos kaki itu ternyata punya istilah khusus, yaitu namanya clock. Ya, istilah tersebut itu udah digunakan sejak abad ke-16, tapi asal-usul kenapa motif itu disebut clock masih belum diketahuin secara pasti teman pro 2. Jadi ternyata bahkan motif kecil aja ya, motif kecil yang ada di kaki kita teman pro 2, di kaos kakinya maksudnya, di pergelangan kaos kaki, itu juga punya nama dan juga sejarahnya sendiri.

Nih, fakta selanjutnya nih teman pro 2. Ya, kamu pasti tahu yang namanya Albert Einstein, teman pro 2. Ilmuwan yang terkenal itu loh dengan teori relativitasnya ya. Ternyata di balik kejeniusannya, Einstein ini punya kebiasaan yang cukup unik, teman pro 2. Einstein ini ya diketahui nggak suka pakai kaos kaki sejak masih muda. Alasannya simple. Kaos kaki miliknya tuh sering banget ya cepat berlubang, terutama di bagian jari-jari kakinya. Karena ngerasa nggak praktis, Einstein tuh milih untuk nggak pakai kaos kaki. Cukup unik tuh, bro 2. Selain itu, stocking atau kaos kaki juga punya cerita menarik dalam tradisi masyarakat. Di masa lalu, stocking klasik itu sering diberikan kepada tokoh penting sebagai bentuk penghormatan atau hadiah. Tradisi tersebut itu kemudian ikut berkontribusi terhadap popularitas stocking dan kaos kaki dalam berbagai perayaan, termasuk perayaan Natal. Nah, jadi dari Romawi kuno ya, bangsawan, sampai produksi miliaran pasang kaos kaki, sampai juga kebiasaan unik Einstein, ternyata kaos kaki itu punya banyak banget cerita yang gak kelihatan dari bentuk sederhananya, teman bro 2. Banyak banget ya kalau lebih dikulik, teman bro 2. Dan teman bro 2, kita close dulu untuk bro 2 unik di jam 6 tadi, teman bro 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 Jakarta untuk di MLC Music Live Chat, teman bro 2. Tunin terus menato, nanti kita bakalan nemuin artis kamu ya untuk di Music Live Chat, artis favorit kamu gitu, teman bro 2. Dan nanti kita ketemu lagi, teman bro 2, di jam 8 ya, bareng dialog juga, bareng narasumber nanti, teman bro 2, yang juga keren-keren dan juga kece-kece abis, teman bro 2. Kalau gitu, tunin terus tetap di Pro 2 FM.

0: Info Pro 2. Pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama teman Pro 2, Komisi Kejaksaan atau Komjak RI melakukan kunjungan rutin ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Pekanbaru pada Rabu 9 September 2026. Kunjungan ini untuk memantau kondisi satuan kerja sekaligus menindaklanjuti berbagai informasi dan pengaduan masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Komjak RI menyatakan seluruh laporan masyarakat yang dikonfirmasi telah ditindaklanjuti, sementara sarana dan prasarana Kejari Pekanbaru dinilai telah memadai. Dan Sekretaris Komjak RI Dahlina mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Komjak RI ke satuan-satuan kerja kejaksaan yang ada di Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, PSPS Pekanbaru memilih tidak menggelar launching tim secara khusus menjelang kompetisi Liga 2 Indonesia pada musim 2026-2027. Manajemen menilai persiapan tim sudah berjalan maksimal setelah seluruh pemain mengikuti pemusatan latihan. Alih-alih menggelar seremoni perkenalan skuad, manajemen PSPS hanya menyiapkan agenda welcome dinner dan kegiatan tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan antara pemain, pelatih, dan juga manajemen sebelum memasuki kompetisi resmi.
1: Info Pro 2.
0: Di tengah panas, asap, dan beratnya medan lahan gambut, Satuan Tugas atau Satgas Karhutla Siak terus berjibaku memadamkan api. Dari kejauhan, para petugas terlihat bekerja menjaga agar kobaran tidak meluas dan kualitas udara masyarakat tetap terjaga. Di tengah perjuangan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, Siti Syarifah, turun langsung ke lokasi Karhutla di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Dayun pada Rabu 9 September 2026. Kehadiran Siti bukan sekedar meninjau proses pemadaman, tapi ia datang untuk memberikan dukungan moral, sekaligus menyampaikan apresiasi kepada para petugas yang tetap berada di garis depan saat sebagian masyarakat telah beristirahat di rumah. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya. Biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira, halo.
1: Semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh
0: Belum
1: cinta.
0: Waktunya jatuh cinta. Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Long time no see. Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: enggak bosan kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi enggak sama edit ya.
1: Dia
0: lagi enggak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Oh, gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan, ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai kayak wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai.
1: Belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya.
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih? Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya 10K.
0: Oh. Oke lah, kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke
0: banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari
1: tunggu
0: yang
1: event-event lari.
0: Mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Jarang.
1: Kan?
0: Strategi bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih. Kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener. Pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu?
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi Alika sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ketiga ya?
1: Iya, ketiga
0: kali. Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan masihnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta ya, langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian sebenarnya juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh, ngapain sih manggung. Tapi kan di balik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga nggak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya. Oh iya, aku tuh pernah ngelakuin ini. Jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener. Seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks kali ya.
0: Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak gue gak apa-apa terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau senang, mau marah gitu selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
0: Aduh gila, aduh. Sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka, cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Nggak, susah sih dibenerin memang ya.
1: Benar-benar. Ya kita kan nggak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari tuh dulu jalan tengahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi ini nggak mau. Terus kayak tahu-tahu enggak deh, udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya
0: alibi aja.
1: Dia punya yang lain. Gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong diklip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
1: Bener.
0: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu nggak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Mm-hmm. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
0: Oke. Okay.
1: Termasuk.
0: Termasuk. Termasuk.
1: Termasuk.
0: Termasuk.
1: Ya. Boleh diisi sendiri.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Iya. Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang, oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Oke. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai nggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah. Okay. Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya, mungkin pertama karena takut jahat, dia enggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an itu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia.
0: Iya. Yeah.
1: Berlaku tuh.
0: Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Benar, setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: kebawa
1: juga, ikut kebawa.
0: Kebawa ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu
0: itu,
1: kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena kalo, ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan. Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi
1: benar,
0: kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit gitu-gitu.
1: Benar.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Tujuh.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, dari proses lagu ini gimana Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku.
0: Terus
1: dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan.
0: 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP.
0: Oh, satu EP. 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini, atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Itu dia. Itu bagian yang kamu paling suka
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya
1: paling
0: di lagu ini ya.
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya benar, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar, benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan, cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya, iya.
1: Lo nya bodo amat.
0: Iya, lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
1: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lu Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah galau ini sih. Parah. Itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah okay. Ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau enggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Benar. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan gitu. Case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oh oke, okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh.
0: Bener.
1: Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira banget.
1: Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam yes. ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan. Sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget
0: juga.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh. Okay. Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah itu kan dari situ kan kita karya tuh juga gak cuman bisa kita pikirin yaudah nih gue bikin lagu.
0: Kita gak bisa idealis ya.
1: Iya, kan. Kita gak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku. Itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Pro 2.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Pro 2 di seluruh Pro 2 FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton.
1: Betul.
0: Kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia mungkin Alika, kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Pro 2 yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Betul.
0: Setuju sama Alika. Dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu. Pokoknya search aja di Sound Alika Safira. Berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @AlikaSafiraAA atau di @MDJiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @mdjiko.
0: MDJiko. Oke, okay. Kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok enggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ini ya, kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita, cerita ya.
1: Cerita, curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk ya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar, untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan, teman-teman perdua juga yes. Jangan bosan. Alika lagi.
0: Tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elanda Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Jaga Malam, Pro 2 Pekanbaru.

0: 3,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo, halo, hai teman Pro 2 yang baru menikmati teman Pro 2 ya. Kita udah ketemu lagi dan tadi kita udah enjoy dan seru-seruan bareng Pro 2 Jakarta di Music Live Chat atau di ML sih teman Pro 2. Dan kali ini kita ketemu lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Di spesial di jam 8 kali ini di hari Rabu teman Pro 2. Hari Rabu ya? Lupa. Hari Rabu teman Pro 2. Ya, di hari Rabu di 9 September 2026. Dan teman Pro 2, kalau kamu udah spill-spill juga, udah lihat-lihat juga ya di media sosial kita, di Instagram teman Pro 2. Di @pro2pku kali ini kita bakalan ada dialog bareng dua siswa dan siswi berprestasi teman Pro 2. Dan kali ini mungkin kita spill aja kali ya teman Pro 2. Langsung aja. Nih ada tema kita malam ini, menjadi murid aktif dan juga berprestasi. Ada Andi Quinsha Syahira dan juga Bintang Alfati Setiawan. Dan mereka ini adalah murid-murid dari SMPI Al-Izhar 37 Pekanbaru. Langsung aja teman Pro 2 kita say hi dulu. Halo. Aduh, lupa, belum hidup. Oke.
1: Halo, udah kedengeran suaranya.
2: Halo, guys.
1: Halo. Iya.
0: Halo. Halo. Waduh, tegang banget nih. Bintang, biasa aja Bintang. Oke, chill ya Bintang ya. Oke, teman Pro 2 kali ini kita ngebawain tema ya, menjadi murid aktif dan juga berprestasi. Kita kenalan dulu dari sebelah mana nih? Sebelah ladies first lah kali ya. Oke. Ada Andi Quinsha Asyahira. Siapa panggilannya?
1: Halo semuanya, kenalin nama aku Andi Quinsha Asyahira. Aku adalah murid kelas 9 dari SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru.
0: Oke.
1: Dan kalian semua bisa panggil aku Quinsha aja atau Queen, terserah kalian.
0: Oke, boleh. Wah, ini kecil-kecil jangan diremehin teman Pro 2 ini. Ini dia, ini ketua OSIS-nya teman Pro 2.
1: Iya, saya juga sebagai ketua OSIS di
0: sekolah. Wow, luar biasa. Nih satu lagi teman Pro 2. Di sebelah kanan ada Bintang Alfati Setiawan.
2: Hai teman-teman, okay. Perkenalkan nama saya Bintang Alfati Setiawan. Saya kelas 8 di SMP Islam Al-Azhar 37 Pekanbaru.
0: Oke. Ini boleh dong kenalan dulu. Ini kelas berapa nih dari Queen? Queen kelas berapa?
1: Queen dari kelas 9.
0: Kelas 9. Bintang?
2: Kelas 8.
0: Kelas 8. Sama-sama dari Pekanbaru lah berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Gimana keadaan hari ini? Gimana, happy enggak hari ini? Tadi sekolah udah itu dong?
1: Udah.
0: Sekolah. Iya. Oke. Sekolahnya gimana? Online
1: masih atau
2: yang masih online?
0: Oh, online ya.
1: Pembelajaran jarak jauh.
0: Oke, enggak apa-apa. Yang penting masih aktif ya sekolahnya. Kalau sekolah tuh dalam satu hari berapa mata kuliah biasanya sih? Udah lama nggak sekolah
1: mata
0: nih, maklum.
1: Mata pelajarannya paling-palingnya 4 ya.
0: 4.
2: Iya, iya.
0: Itu sampai jam berapa sih tuh?
2: Sampai jam 12.30.
1: Iya, kalau misalnya online itu sampai 12.30, tapi kalau lagi pembelajaran biasa itu bisa sampai jam 4-an.
0: Oh, full day berarti ya. Sabtunya libur?
1: Sabtunya libur.
0: Oke. Semangat ya meskipun dengan keadaan yang lagi tidak bersahabat ini. Tetap jaga kesehatan ya Bintang sama Queen ya. Oke. Gimana kegiatan akhir-akhir ini, ada lagi sibukin apa nih? Ada kegiatan yang terbaru enggak yang habis dilakuin dari Queen atau Bintang? Boleh dari Queen dulu kali ya, dari ketua OSIS-nya.
1: Aku lagi siapin bareng anggota tim aku dari OSIS, kita lagi siapin satu program kita yaitu bakti sosial, kayak ngunjungin panti asuhan gitu, lagi di preparein banget sekarang.
0: Oke, kapan itu? Udah dapat tanggal ya?
1: Untuk proposal kita tinggal menyerahkan ke sekolah lagi. Dan kita akan mensosialisasikan ke murid itu pas udah mulai pembelajaran seperti biasa. Baru minggu depannya sekitar tanggal 18 itu baru kita laksanakan pergi ke tempat.
0: Oke. Semoga lancar-lancar luncur
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin. Tuh teman-teman aku yang ngelihat sekarang, kita harus semangat banget buat program ya teman-teman OSIS.
0: Iya, meskipun lagi kayak gini juga cuacanya ya, tapi tetap harus bikin kegiatan kali. Ini prokernya banyak banget nih. Masih lama ini apanya periode ketua OSIS-nya?
1: Untuk periodenya kayak tanggal November. Bentar lagi, 8 bulan.
0: Oke. Masih 2 bulan lagi lah kurang lebih ya. Itu periode OSIS itu enggak selama kita itu berapa lama sih? 1 semester atau 2 semester gitu?
1: Dari November sampai November.
0: Oh, setahun, setahun berarti. Oke, oke, oke. Kelas 8 dan juga kelas 8? Kelas 9. Oke, Bintang gimana kesibukannya akhir-akhir ini?
2: Kalau Bintang nanti pada Sabtu Minggu minggu depan lah, ya satu minggu depan. Bintang nanti ada lomba IKCL di Dharma Yuda.
0: Oke, okay, apa tuh?
2: Kayak olimpiade dia, okay, ujian. Yaitu ya kayak ujian yang dapat nilai paling tinggi menang.
0: Oke. Okay. Gitulah. Olimpiade apa tuh? Lebih ke umum atau ada spesifiknya?
2: Bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Wow. Bagus bahasa Inggris kamu berarti. Pernah TOEFL. I know. Oke. Okay. Sombong dikit ya. Itu pernah ikut TOEFL kamu?
2: Apa?
0: Bintang, ikut TOEFL?
2: TOEFL apa?
0: Oke, okay, tes bahasa Inggris pernah?
2: Oh, iya udah pernah.
0: Pernah berapa skornya dapat?
2: Banyaknya itu antara 90 atau 98, kadang-kadang 100.
0: Oke. Oke. Luar biasa, Mamro 2. Berarti di sekolah sering dapat juara umum kali ya?
2: Oh, sering.
0: Oke. Okay. Nah, itu dia. Harus disyukuri ya Bintang ya. Yeah. Tetap humble ya sama teman-teman. Oke, okay, persiapannya gimana? Udah ready berarti ya untuk olimpiade itu? Bintang.
2: Iya sih udah ready. Dan pesan Bintang untuk teman-teman yang lagi nonton ini,
0: yeah,
2: never give up on your dreams because you are your own architect of the future.
0: Masya Allah. Allah. Queen ngerti.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Wah, luar biasa ya. Kamu udah cukup, kayaknya udah lo bisa dibilang expert gak sih untuk seumuran kamu untuk bahasa Inggris kayak gitu ya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Suka nih yang somong-somong dini.
2: Eh apa sih?
0: Oke, okay, banyak ya kegiatan kalian yang bakalan ini ya, yang bakal dilakukan ke depannya. Itu cukup aktif banget berarti di sekolah dan juga di luar sekolah udah ada kegiatan aktif juga atau selama di sekolah aja kegiatannya?
1: Di sekolah banyak juga, di luar masih kayak tergantung nanti kita ada gotong royong di RT atau enggak gitu ya.
0: Oh, oke. Itu lingkungan ya.
1: Iya.
0: Oh iya, kan banyak banget nih ya kegiatan yang bakalan dan juga udah sempat terselesaikan gitu ya. Itu aktif banget kalian berarti ya. Memang dalam berapa ya namanya? Bernuntut ilmu. Bernuntut ilmu enggak tuh? Itu apa sih yang bikin Bintang dan juga Queen itu tertarik untuk menjadi seseorang yang aktif gitu?
1: Boleh dari Queen dulu?
0: Boleh.
1: Kalau kita itu ada prinsipnya gitu, aku tuh hidup gak cuma untuk diam-diam aja gitu. Aku tuh harus jadi sesuatu, gak boleh kayak aku diam-diam aja di sini gitu. Jadi kayak aku pengen improve diri aku dan
0: dengan hal yang baik?
1: Iya, dengan hal-hal yang positif. Dan aku pengen tuh orang-orang banyak kenal aku sebagai Queen Shah yang sebagai murid aktif berprestasi.
0: Gitu dia. Udah tercapai? Udah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau Bintang sendiri gimana? Apa motivasinya Bintang untuk ikut dalam berbagai macam kelombaan, perlombaan gitu ya?
2: Nah, kalau Bintang itu banyak ikut lomba itu biar mengejar masa depan yang bagus.
0: Okay.
2: Karena cita-cita Bintang itu menjadi dokter insyaallah di masa depan. Doain ya guys.
0: Oke, oke, oke. Amin, amin. Kalau Queen sendiri gimana? Cita-citanya ke depannya?
1: Cita-citanya Queen Shah masih mikir sih, kayak banyak banget yang mau diraih di hidup ini. Kayak, tapi kayak kayak Queen Shah ada cita-cita pengen jadi diplomat.
0: Diplomat, wow, luar biasa ya. Tapi yang pertama nih membanggakan orang tua.
1: Iya, benar.
0: Tidak lupa
1: banget
0: dengan itu ya.
1: Benar banget.
0: Oke, semoga tercapai lah semua cita-citanya.
1: Amin, amin, robbal alamin.
0: Oke, kan nih jadi murid aktif tuh biasanya punya banyak banget gak sih kesibukan gitu ya. Kayak ya cukup banyak lah menyita waktu Bintang dan juga Queen gitu ya. Gimana sih Bintang sama Queen itu untuk ngebagi waktu antara belajar di sekolah, belajar di rumah, organisasi juga tadi ya, OSIS ya, terus kegiatan sekolah dan juga waktu istirahatnya tuh gimana sih baginya? Kalau dari Bintang dulu deh.
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi kalau Bintang itu biasanya baginya itu dalam tiga ya. Kalau ada tugas yang selesaikan duluan. Karena tugas itu biasanya cepat. Misalnya latihan, tulis-nulis aja dikit, ngerjain soal, dah kirim, selesai. Habis itu kalau ada persiapan lomba dan lombanya itu udah mau dekat, entah 2 minggu lagi, seminggu lagi, latihan lomba. Nanti akhirnya itu baru rewardnya main.
0: Oh, ngapain tuh mainnya biasanya? Kemana?
2: Di
0: rumah aja?
2: Iya di rumah aja.
0: Di rumah aja, tapi ada kegiatan yang kadang bikin Bintang seneng gak di rumah itu?
2: di rumah itu biasanya main-main sama adek. Kalau di luar nonton film sama teman.
0: Oh, bioskop.
2: Iya.
0: Oke. Suka film apa?
2: Apa yang baru-baru ini kayak Backrooms lah.
0: Oh, Backrooms. Oke. Okay. Kalau Queen gimana cara bagi waktunya?
1: Kalau Queen untuk belajar ya, misalnya kalau bisa kita belajar itu Queen lebih banyak nyimak pas pembelajaran bersama guru gitu, tatap muka, pasti kayak. Jadi kalau udah ngerti tuh di rumah ngulang-ulang dikit aja gitu. Terus biasanya setelah pulang sekolah gitu, kemudian juga ada ekskul kan, jadi pulangnya sekitar jam 6, itu lo langsung pergi les lagi.
0: Ah, ada les juga?
1: Iya.
0: Les apa itu?
1: Les bahasa Inggris.
0: Les bahasa Inggris juga. Wow, lesnya sama Bintang nih, enggak?
1: Beda.
0: Oh, beda. Kirain Bintangnya jadi coachnya gitu ya.
1: Aduh. Bisa kali Bintang.
0: Boleh, boleh kali ya. Kepikiran. Baru kepikiran. Oke, terus?
1: Terus untuk kalau bisa istirahat itu minggu itu udah full istirahat, gak boleh gimana-gimana lagi.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya ujian Seninnya, itu harus disiapin dari lain-lain hari.
0: Oh, lain-lain hari, berarti minggu memang benar-benar free gitu.
1: Iya, jadi kayak aku tuh butuh istirahat satu hari itu, aku butuh tidur, aku lelah, capek banget nih. Udah 6 hari ini.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi 7 harinya kita dipakai buat istirahat. Mau gimana pun juga ya, mau apapun yang dikejar juga perlu yang namanya istirahat ya, Queen ya. Sepakat berarti. Oke. Queen nih sebagai ketua OSIS, tantangan terbesar apa sih yang pernah kamu hadapin selama ngejalanin tugas sebagai OSIS? Oh iya, selain OSIS ada kegiatan lain enggak yang lebih spesifik kamu ngejalanin sesuatu itu ada
1: enggak? Kalau untuk selain OSIS ya belum ada, tapi untuk target, aku lagi coba searching-searching volunteer, mau coba-coba aja dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk tantangan terbesar aku di OSIS itu, kalau misalnya ada anggota yang susah diajak bicara itu tuh aku harus ngajak lagi orang itu. Kalau misalnya gak mau kerja itu aku kadang bingung, aduh gimana nih ya.
0: Terus apalagi cewek juga, gitu ya. Iya, mungkin kayak gampang lah, biar nanti aja lah itulah. Cewek doang kok, gampang kok gitu.
1: Aduh, enggak juga kak sebenarnya.
0: Oh enggak juga? Okay.
1: Terus kayak aku lihat juga di medsos gitu buat teman-teman yang ketahuasi juga. Aku banyak belajar dari mereka gimana cara mengajak anggota OSIS kita kalau nggak ada gerak gitu kan. Dan di situ aku tuh belajar teamwork, communication juga. Dan saat kejadiannya kayak gitu tuh aku langsung bismillah nih, bisa nih, ayo kita ajak ini ya gitu.
0: Oke. Tantangan terbesar jadi ketua OSIS ngapain sih?
1: Kalau misalnya ada program yang kita udah nunggu-nunggu gitu kan. Terus ternyata tiba-tiba gak jadi karena sesuatu atau kayak tiba-tiba bencana atau gimana gitu kan.
0: Mungkin kayak sekarang langsung, ini jadi susah ya buat kayak, kegiatan.
1: Dan kita tuh udah tim semua anggota OSIS itu udah kayak aduh udahlah nih.
0: Diundur deh.
1: Iya diundur deh gitu.
0: Padahal udah ready banget gitu ya, sayang banget gitu. Bintang nih, sebagai murid yang aktif dan juga berprestasi nih. Oi, ada beberapa aja sih prestasi yang Bintang udah pernah capai, boleh dong diceritain ke teman Pro 2 ya?
2: Nah, jadi yang prestasi-prestasi yang Bintang pernah capai ya,
0: yang
2: ingat-ingat aja, Bintang itu ingat pernah menjadi finalis di International Science Olympiad Competition atau ISOC. International finalis dan udah menang ya, ada emas, ada perak, ada bronze. Yang juara tiga itu di banyak lomba nasional juga dan lomba daerah kayak apa ya namanya itu, tapi lombanya itu di SMU plus.
0: Berarti bukan cuman English doang tapi juga science kamu masuk ya?
2: Enggak sih, yang ISOC itu pilihnya bidangnya bahasa Inggris.
0: Oh ada bahasa Inggris juga ternyata. Bahasa Inggris lagi. Berarti memang kamu lebih fokus banget kayak ke bahasa Inggris gitu ya, Bintang ya. Terus ada lagi?
2: Ya kalau untuk lomba-lomba sekarang itu ya yang upcoming itu Kangaroo di Dharma Yuda ini.
0: Dharma Yuda, sekolah yang di ini di apa tuh nama jalannya tuh? Aduh lupa aku. Pokoknya di ini ya, dekat Jalan Riau itu ya.
2: Iya, yang yang warna-warni itu.
0: Oh, warna-warni. Ingatnya warna-warni doang, nama jalannya enggak tahu. Kegiatan yang paling berkesan selama di sekolah menurut Bintang ngapain sih?
2: Jadi waktu kelas 7 itu cerita ya dikit nih ya,
0: boleh,
2: ada field trip kami itu ke kayak pusat sains di Pekanbaru. Yang paling berkesan untuk Bintang itu ya kesana, dapat nengok kaleidoskop, dapat ada apa itu bola listrik itu kalau dipegang ada listrik okay. Itu di situ kami dapat melihat sainsnya itu langsung beraksi di sana itu. Praktek ya.
0: Oke. Itu Queen ikut juga atau beda Queen, beda kelas gitu?
1: Kan kita beda angkatan ya, tapi sama juga kayak Bintang waktu Queen kelas 7 kita juga pergi ke sana dan emang tempat itu berkesan banget. Itu tuh kayak kita langsung ngelihat hasil-hasil dari karya ilmiah tuh jadinya kayak gimana gitu. Jadi banyak dapat ilmu dari tempat itu.
0: Oke. Pelajaran yang paling Queen suka apa sih? Pelajaran.
1: Pelajaran yang paling Queen suka ya.
0: Apa tuh?
1: Ini ada guru bahasa Indonesia di sini.
0: Udah enggak apa-apa, enggak ada yang lihat. Oke. Konfes aja di sini.
1: Pelajaran yang paling Queen suka itu seni budaya.
0: Seni budaya.
1: Iya. Okay. Karena seni budaya itu kayak menurut aku mudah gitu. Kayak
0: mudah?
1: Aku bisa santai dan aku juga suka banyak banget kayak nyanyi, menari, berpuisi lagi kan.
0: Lebih suka seni gitu seni. Ya. Apa aja tuh seni yang paling Queen suka?
1: Queen paling suka berpuisi.
0: Puisi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kalau untuk ini estetika ya, Queen tuh suka banget sama ngeliat teman-teman Queen tuh lagi nyanyi gitu kan. Tiba-tiba panduan suara itu kayak wah keren banget gitu. Tapi kayak suara aku emang udah spesialis puisi ya. Jadi
0: nggak ada apa ya? Nggak ada kemustahilan sih ke depannya. Mana tahu ada juga.
1: Malah tiba-tiba berubah kan jadi suara Ariel gitu.
0: Oke. Boleh. Iya. Berarti Bintang juga puisi suka katanya.
2: Iya, jadi Bintang itu juga suka seni budaya sama Kunca dengan alasan-alasannya hampir sama sih. Santai di sana. Tapi ada satu lagi.
0: Apa
2: bahasa
0: tuh?
2: Inggris.
0: Bahasa ya, Inggris.
2: Tahu
0: ya,
2: tahu lah.
0: Ya udah itu enggak usah ditanya enggak sih? Tapi udah keren banget sih. Ya cukup mengesankan banget untuk anak-anak umur. Umur berapa sih kalau SMP kelas 8 sekarang nih?
2: 13, Kak.
0: 13. Kalau Queen
1: kelas berarti? Kelas 9 itu ada yang 14 dan 15.
0: Kalau Queen sendiri berapa?
1: 14.
0: 14 tahun. Oke. Okay. Wah, sudah cukup berjalan nih teman pro 2 ternyata angkatan umur berapa sih? 2020 berapa? 2022? Apa ininya?
2: Kalau itu 2012.
0: Oh, 2012. Oke, okay. 2012. Aduh, 2022. Aduh. 2012 udah masuk SMP teman pro 2. Wah, enggak kerasa ya. Oke. Okay. Ada enggak sih kegiatan-kegiatan tuh yang bisa bikin waktu belajar di sekolah itu jadi keganggu nih. Jadi kayak ya gimana sih cara ngejaga tuh tetap balance gitu biar enggak keteteran lah yang satunya gitu ya. Terus lagi ngejar olimpiade nih mungkin si Bintang ya. Terus ada pelajaran yang enggak kehandle, ada yang ke apa ya? Enggak kekerjain lah gitu ya. Ada enggak sih momen-momen kayak gitu yang bikin Bintang tuh kayak wah ini susah nih gitu.
2: Ada tuh. Ada kan waktu ini yang itu olimpiade di harinya, tapi hari selanjutnya itu ada kalau kami ya namanya PH, kalau untuk generasi yang lebih tua namanya ulangan.
0: Oke. Okay. Tua nih.
2: Ya Allah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi PH ini agak-agak susah lah dia dikit. Jadi kalau itu ala susah kali lah nanti minggu ini padat. Tapi ya terkerjakan lah dua-duanya.
0: Tapi tetap terjalankan lah gitu.
2: Ya, terjalankan.
0: Waduh, denger ulangannya kayak udah tua banget gitu berarti ya. Berarti istilahnya kayak gitu juga Queen ya. Oke, okay. Kalau Queen gimana? Ada nggak kayak momen-momen yang bikin waktu belajar tuh jadi kerasa berat banget menurut Queen?
1: Kayaknya waktu ada misalnya tiba-tiba. Nggak tiba-tiba sih kayak mempersiapkan lomba gitu dari jauh hari deh kayak ada waktu kita belajar sama Wallace tuh tiba-tiba dipanggil tok assalamualaikum ada Kuinsya boleh kita latihan dulu. Aduh itu kayak ini lagi seru nih matematika nih udah tahun nih rumusnya nih ini kayak pas sudah dipanggil tuh bismillah gitu.
0: Jadi ya mau nggak mau gitu ya
1: mau nggak mau dan itu juga ngejar prestasi juga kan jadi kayak harus bisa manajemen waktu juga di situ.
0: Wah keren banget. Boleh dong kasih tips-tips buat teman pro 2 nih mungkin ya. Mungkin ada anak-anak SMP juga. Teman-temannya juga banyak nih yang nonton ya. Ini banyak banget yang komenin dari tadi nih. Wah, sampai gak kebaca. Sampai scroll banyak banget. Dan mungkin bisa kasih sharing-sharing lah ke teman-temannya juga. Tips belajar dari Queen dan juga Bintang. Boleh dari mana dulu nih? Siapa yang mau angkat tangan duluan? Bintang. Oke, dari gue dulu. Bintang mikir dulu. Oke.
1: Kalau tips belajar dari aku, ini dari kakak senior aku juga bilang kalau misal kita tuh belajar tatap muka sama guru tuh kalian harus simak dengan jelas, kayak kita tuh harus benar-benar fokus gitu, kayak guru tuh lagi menjelaskan gitu, kayak natap terus, kayak kita tuh harus mengalir semua informasi ke kita gitu kan. Terus kalian tuh harus ada kayak Sabtu itu kalian harus mengulang pelajaran kalian yang kalian cari nih, misalnya udah PH nih kan, kayak yang tadi si Bintang bilang. Terus kalian tuh nilainya masih belum 100 gitu, kalian tuh harus lihat kesalahan kalian tuh ada di mana, dan biar kita tuh bisa improve lagi gitu.
0: Oke, jadi benar-benar fokus gitu ya. Kalau untuk jadwal, boleh dong sharing-sharing kali ya ke teman Pro 2 yang teman-teman Bintang dan juga Queen juga di sini yang lagi nonton. Untuk jadwal belajarnya gimana dong? Dari Queen nggak apa-apa? Jadwal belajarnya ada nggak? Kayak jadwal kayak ini jam untuk hari ini jam segini fokus ini gitu.
1: Oh, ada nggak? Ada kayak. Kan aku ada les private juga kan. Jadi itu aku milih sehari sebelum matematika dan sehari sebelum IPA, karena dua pelajaran itu yang menurut aku tuh gak boleh dipelajarin pas hari H.
0: Okay.
1: Terus Sabtu itu aku ada berenang, baru setelah berenang itu langsung les private lagi kayak gitu.
0: Basah-basah tuh ya. Lagi belajar basah-basah gitu. Oh enggak. Kirain langsung apa, bangun dari kolam gitu, langsung belajar gitu. Kalau dari Bintang gimana untuk jadwalnya, ada enggak sih kayak ini tadi ya, tips belajar ya Bu, untuk teman-teman Pro 2.
2: Kalau tips belajar Bintang itu apa ya, bahasa Inggrisnya itu self control and time management. Jadi dia itu harus bisa mengendalikan diri. Kita itu harus bisa bikin diri kita itu, oh besok nih PH, aku nih harus belajar, kalau enggak lulus PH-nya kayak gitu. Jangan nanti kayak gitu, malas lah scrolling HP gitu. jangan kayak gitu, itu harus ada self controlnya.
0: kalau untuk teman-teman kamu kan banyak nonton nih ya. Mana tahu ya dari mereka ini juga pengen dong buat bagus buat belajar bahasa Inggrisnya kayak kamu. Ada gak sih kamu tips buat buat belajar bahasa Inggris juga khususnya ya dari kamu, yang bisa dilakuin sama teman-teman kamu yang lagi nonton ini?
2: Yang lagi nonton ini kan masih muda mereka itu.
0: Jadi
2: neuroplasticity di otaknya itu masih elastis. Jadi mulailah tonton banyak bahasa Inggris, karena nanti lama-lama ketangkap itu sama kita otomatis. Habis bertahun-tahun, ini enggak dalam 1 tahun 2 tahun langsung bisa bahasa Inggris. Ini bertahun. Kalau Bintang pun mulainya waktu lagi masih bayi udah mulai dengerin bahasa Inggris ini. Jadi kayak bertahun-tahun dengerin terus. Nanti lama-lama satu hari
0: terbiasa gitu ya.
2: Bisa aja berbicara satu hari.
0: Jadi kayak udah tertangkap lah gitu ya. Paling tidak kita tuh ngelihat subtitle film kali ya, yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Itu juga bisa gitu. Atau
1: jujur aja Kak, aku juga penasaran banget, kayak Bintang ini bahasa Inggrisnya fluent banget nih, kayak aku tuh kan juga mau ngejar SMA ya. Jadi kayak ngelihat Bintang tuh, apa sih tips-tips kamu tuh, aku pengen juga loh kayak gitu gitu.
0: Tapi memang iya sih, betul sih. Kalau dari pengalaman pribadi aku juga ya, kalau kita tuh buat bisa belajar sesuatu nih, terutama bahasa ya, kayak bahasa Inggris gitu ya, itu tuh memang harus dibiasin dulu gitu loh, dari awal gitu, dari awal. Jadi kayak apapun yang bisa kita pakai untuk belajar untuk bahasa Inggris ya, kita manfaatin itu. Kayak nonton film tadi pakai subtitle bahasa Inggris ya Bintangnya. Atau ada lagi gak kegiatan-kegiatan sederhana yang bisa dilakuin gitu?
2: Pakai subtitle tuh gak selamanya. Kalau pakai subtitle nanti kita nengok subtitle aja, Inggrisnya gak ketangkap. Nanti lama-lama habis udah ngerti lah beberapa kata artinya ini dalam subtitle, artinya ini dalam bahasa Inggris, matikan subtitlenya itu.
0: Nanti, jadi listening ya.
2: Di lama-lama kita mulai kayak nge-copy frase-frase mereka, nge-copy aksen-aksen mereka, nanti jadinya ya fluent bahasa Inggris kan.
0: Ya itu paling untuk awal lah ya, untuk bagian awal, untuk biar lebih kebiasa. Ya paling tidak kalau kita tuh nggak terbiasa untuk mendengar, ya kita baca dulu gitu untuk awal. Mungkin kalau udah mulai terbiasa, dah dibuang dulu subtitle-nya.
1: Iya.
0: Dia terus ya udah nggak tahu nih alurnya mau ngapain nih filmnya. Kalau masih belum tahu. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrol ya Queen dan juga Bintang ya. Kita jeda break dulu. Kasihan Bintang udah haus kayaknya. Iya haus sih Bintang ya. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hayo, kakek lagi ngapain?
3: Kamu ini.
2: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
3: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
2: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

0: Pro 2 bukan baru teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di mana nih teman Pro 2? Di rotasi teman Pro 2 ya, di obrolan seputar literasi bareng dua siswa dan siswi juga teman Pro 2 dari SMPI Al Izhar 37 Pekanbaru. Masih bareng Queen dan juga Bintang di sini. Halo Queen, Bintang masih di sini ya. Oke. Okay. Saya dulu Bintang.
1: Hai.
0: Oke, okay, itu dia. Dan teman Pro 2 tadi kita udah ini ya, udah ngobrol-ngobrol asik juga teman Pro 2 ya bareng Queen dan juga Bintang dan sharing-sharingnya teman Pro 2. Dan ini udah banyak banget juga teman-temannya yang udah menonton nih di sini, banyak banget nih. Kayaknya aku mau bacain sesuatu deh. Wah, ini kalau dibacain nih teman Pro 2 nih, wah enggak bisa nih semuanya. Salah satu aja lah kali ya yang terbaru nih. Ada dari @miaumiwa katanya, semangat Bintang dan Kak Queen, semangat Kak Queen, keren Bintang, keren banget, keren gitu-gitu. Ah, ada Barik nih, siapa nih? Apa nih? Hai, ada siapa aja nih? Oke, nggak bisa atasi. Loh, oke. Banyak banget pokoknya. Spam banget, nanti Bintang sama Queen bisa lihat sendiri deh mungkin ya. Oke, dan buat kamu teman Pro 2 yang mau join buat nanya langsung atau mau diskusi langsung kali ya, atau mau sekedar say hi aja lagi ya teman Pro 2 ke Bintang dan juga Queen, boleh langsung aja di typing aja teman Pro 2 di komentarnya di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru. Oke, kita lanjut lagi ya, Queen dan juga Bintang ya. Nih, mungkin di pertanyaan selanjutnya nih ada di tengah banyaknya kayak gangguan ya. Kan kalian ini udah termasuk gen apa sih? Gen alpha ya? Oh, bukan ya?
2: Masih Gen Z.
0: Ya. Masih Gen Z lah ya kan? Gen Z akhir mungkin ya. Oke, di tengah banyaknya distraksi ya, distraksi dari media sosial, mungkin sekarang itu juga banyak banget kayak handphone tuh memang banyak banget untuk mempengaruhi kita gitu,
2: iya,
0: ya. Kayak dari ya media sosialnya, dari game-nya mungkin ya, atau ya dari berbagai macam informasinya lah yang ada di media sosial tuh, gimana sih kalian caranya untuk tetap bisa fokus belajar biar nggak keterusan nih buat main handphonenya? Ada dong tips ya dari siapa dulu? Dari Bintang boleh. Wah, pertama kali nih langsung Bintang angkat suara nih, boleh. Apa tuh Bintang?
1: Jadi kalau tips Bintang untuk mengatasi media sosial dan game-game itu, ingat aja besok itu kan ada yang lebih penting lagi daripada ini. Masih ada besok lagi. Tomorrow is still another day. Habis PH itu ya bebas aja bisa ngapa-ngapain. Tapi biasanya yang itu dibikin limitnya hanya di Sabtu Minggu misalnya.
0: Nah, itu dia. Karena kita udah ada jadwal yang terstruktur gitu ya Bintang ya. Jadi ya udah tahu gitu kapan liburnya. Jadi ya mau enggak mau kalau memang besok ada kegiatan yang memang harus diingat dan juga dilakuin itu, yeah, memang harus difokusin banget untuk situ gitu ya. Kalau Queen sendiri gimana?
2: Kalau Queen sendiri ya sebenarnya media sosial ini ada banyak manfaatnya juga, nggak cuma kayak ngedistraksi fokus kita. Aku tuh suka ngatur algoritma medsos aku, jadi kayak di pencarian ini aku tuh kayak cari yang ilmiah aja gitu. Dan aku juga lebih suka buka Instagram karena di situ tuh banyak tips-tips yang aku tuh baru tahu gitu, kayak oh ini gini ternyata, kalau gini gitu. Nah, biar gak kita tuh nggak terlalu terpaku sama gadget juga ya. Kita juga harus nentuin batasan juga, dan ingat kalau jangan sampai kita tuh diatur oleh gadget itu.
0: Nah,
2: gitu.
0: Itu dia, kita yang ngatur gadgetnya.
2: Iya, benar gitu. Banget.
0: Kadang lagi belajar gitu ya, belajarnya tuh ada di HP apalagi.
2: Nah,
0: wah, itu
2: ada
0: dia. Ke close dikit nih, buka TikTok.
2: Aduh,
0: scrolling. Lupa nih, tidur. Nah, itu dia sih, tetap harus ada batasan ya. Queen ya, paling enggak lah kalau memang enggak bisa sepenuhnya 1 jam itu buat fokus belajar, kasihlah sedikit, paling enggak 5 atau 10 menit untuk istirahat mungkin ya Queen ya, dan juga Bintang ya. Kebiasaan kecil ada enggak sih yang kalian lakuin, Bintang dan juga Queen, tiap hari nih yang menurut kalian tuh paling ngebantu untuk ningkatin kemampuan dan juga prestasi kalian, ada enggak sih?
2: Kalau Queen ada di hal terkecil banget kita nih, yaitu sarapan pagi.
0: Oke.
2: Sarapan pagi itu gak boleh di skip banget. Bahkan yeah. aku ada nonton video nih di media sosial.
0: Yeah.
2: Ada video tuh yang ngatain, yang bilang kalau sarapan pagi itu kalau gak di skip bahkan selama 7 bulan itu bisa ningkatin beberapa poin IQ kita. Jadi okay. kayak masih bisa improve sesuatu dalam diri kita gitu. Bahkan dari hal terkecil kayak sarapan aja.
0: Iya, itu dia ya. Ternyata penting banget ya. Karena mungkin orang-orang yang gak mau dan juga gak biasa sarapan kayak mungkin ya udah telat nih.
2: Iya gitu kan.
0: Udah telat nih, gak sempet nih, gak keburu nih. Kadang mungkin ya.
2: Tidak, satu susu aja. Nah,
0: itu dia. Kadang mungkin ada juga yang gak kebiasa sarapan, gak lapar lah, yang gak nafsu makan. Biasanya kalau pagi tuh kecil banget gak sih nafsu makannya ya. Kalau Queen sendiri biasanya sarapan apa sih?
2: Biasanya Queen suka dibuatin sama mama tuh kayak ubi, telur gitu kan.
0: Rebusan-rebusan gitu ya.
2: Iya, banyak teman-teman tuh kayak sampai aduh makannya digini lagi, kamu kelinci manusia nih.
0: Oh kelinci.
2: Iya, oh ini okay. kayak teman-teman yang nonton nih pernah bilang aku kayak gitu.
0: Oh oke, okay. Siapa tuh? Siapa tuh? Ketawa tuh lagi nonton tuh. Kalau Bintang gimana? Kebiasaan kecil yang ini yang ngebantu banget untuk ningkatin kemampuan dan juga prestasi.
1: Nah kalau Bintang itu kebiasaan kecil yang nolong itu adalah datangnya cepat, early. Ya, jangan
0: okay.
1: jangan kayak pas-pasan kali datangnya itu mungkin 15 menit sebelum dia itu terjadi. Kita itu kalau di sini bisa prepare, bisa baca-baca lagi dikit sebelum mulai itu. Kalau ini dilakukan banyak-banyak, nanti overall bukan hanya nilai kita. Kalau ikut lomba pun bisa juga meningkat prestasinya. Karena dia itu kalau datang cepat itu kan, kita itu dapat yang ulang-ulang, belajar lagi. Jadi karena ini dia itu menjadi lebih confident untuk ikut atau melakukan ujiannya.
0: Nah itu dia, iya. Ternyata sesimpel itu bisa bikin itu
2: improve
0: ya, improve banget ya. Apalagi untuk ini nih para-para teman Pro 2 mungkin ya, kita juga, aku juga pernah sih ngasain teman Pro 2 ya, kadang kayak yang sistem kebut semalam lah, yang nunda-nunda lah 5 menit lagi deh, di snus dulu deh alarmnya, nanti lagi deh biar hidup lagi, nanti bangun deh. Rupanya udah gak keburu lagi, untuk mandi pun gak keburu ya, cuma cuci muka sama sikat gigi aja. Jadi ya itu, waktu itu penting ya Bintang ya. Oke, luar biasa. Dan sosok yang paling ini menurut Bintang dan juga Queen yang ngasih banyak motivasi untuk kalian ini untuk terus berkembang, siapa sih? Ada gak sih? Dari keluarga atau ada. Dari guru atau ada. Teman-teman, sahabat, siapa tuh? Boleh dong di-mention.
2: Dari aku yang jadi support system terbesar aku itu tuh udah pasti mama sama papa aku. Dari kecil itu aku tuh juga sering dibilang, kan aku tipe yang dulu waktu SD tuh aku suka kena pressure dari orang-orang yang lebih hebat dari aku tuh, kayak aku aduh ma gak bisa gitu kan. Terus mama tuh bilang coba aja dulu, kalau kamu gak coba mau jadi apa gitu. Kalau kamu gak apa-apa gagal itu tuh dari gagal itu kita bisa belajar lagi gitu. Terus aku orang tipe yang belajar dari kesalahan orang lain atau aku belajar dari orang lain. Jadi kayak teman-teman aku semua juga aku tuh belajar dari mereka. Banyak teman-teman juga yang suka ngajarin aku, kayak misalnya aku enggak tahu nih apa-apa nih. Terus tiba-tiba aduh bingung gitu kan. Jadi nyamperin, ini tuh gini loh caranya gitu.
0: Itu jadi itu luar biasa banget ya sebenarnya kalau dukungan dari lingkungan terdekat gitu, apalagi teman-teman pada support gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah teman-teman aku pada support.
0: Iya, kalau Bintang sendiri siapa?
1: Orang sama yang, kayak Kak Quince sih, kalau Bintang itu yang paling utamanya orang tua, tapi yang keduanya itu adalah mendapatkan masa depan yang lebih bagus. Kayak kayak quote-nya itu, I don't wanna end up on the streets one day. Jadi Bintang itu mau mencari masa depan yang paling bagus untuk diri Bintang, yang paling nyaman untuk diri Bintang. Ya, dan juga ya kalau bisa yang paling nyaman untuk ya kalau bisa banyak keluarga.
0: Ya, iya dari keluarga ya paling dibanggakan nomor satu. Dan gimana sih menurut kalian kalau ada nih teman-teman mungkin ya yang sempat berpikiran kali ya, ah biarin aja deh orang lain aja deh yang berprestasi, aku nanti-nanti aja deh, nanti aja deh mulainya kalau ada niat. Itu bisa gak sih kalian ngasih tips untuk mereka nih biar ada deh motivasi dirinya untuk bisa jadi lebih baik? Mungkin seperti kalian nih ya sekarang. Dari siapa dulu? Boleh dari Queen dulu deh. Oke.
2: Okay. Aku sering banget dapat pertanyaan ini dan aku sering banget nemu orang-orang kayak gini.
0: Iya, oke.
2: Dan aku tuh tipe yang suka ngajak orang lain gitu ya. Ada teman aku, mungkin dia lagi nonton sekarang. Dia tuh selalu bilang, aduh aku bisa gak ya berprestasi, aku bisa ya di dalam bidang apa ya gitu kan. Terus aku udah bilang sama dia, apa pesan yang mama aku tuh bilang ke aku, coba aja dulu untuk yang lainnya itu tuh udah urusan Allah dan tergantung usaha kita gimana. Dan setelah itu teman aku tuh langsung kayak, iya coba dulu. Dan dia ada banyak yang support, kayak guru aku dan orang tua dia juga, ayo coba beraniin diri lagi gitu. Dan coba kamu pikir kalau misal kamu gak coba sekarang, emang kamu yakin bisa besok? Atau nanti ada alasan lain lagi gitu kan?
0: Iya, jangan nunda-nunda lah ya gitu kalau bisa. Karena semakin banyaknya umur nih, bertambahnya umur mungkin ya, kemauan untuk mencoba tuh kayaknya biasanya makin berkurang kali ya. Dan jadi ya kita gak tahu ke depannya tuh bakalan kayak gimana, selagi bisa dan selagi banyak yang dukung nih apalagi ya, itu gak ada salahnya buat mencoba
2: dan
0: gitu.
2: Dan tantangan terbesar untuk anak muda, aku juga aku merasakannya, itu tuh adalah procrastination yang aku baca. Itu adalah kebiasaan menunda-nunda sesuatu. Dan aku ngerasain juga kayak yang kayak kakak bilang tadi, kayak alarm itu bunyi, aduh nanti aja deh 5 menit lagi gitu kan. Nah dari situ tuh kita tuh udah ngelihat sendiri kesalahan kita tuh di mana.
0: Kalau dari Bintang gimana?
1: Kalau Bintang sih setuju sama Kak Quinsha yang tentang dia bilang tadi itu. Tapi ada yang mau ditambahkan tentang yang ikut aja itu. Jadi Bintang itu biasanya kalau orang itu dekat Bintang dengan waktu yang lama, mereka dari di bawah Bintang jadi setara Bintang. Kalau enggak lebih bagus lagi daripada Bintang. Karena dekat dari Bintang mereka itu terinspirasi. Oh aku harus jadi kayak Bintang itu. Tengok dari
2: jadi
1: itu.
2: Jadi kita sendiri gitu, dulu ya.
0: Jadi sosok idola lah untuk teman-teman yang lain gitu ya.
1: Dan Kak yang sama Kunca ini ya coba aja lah. Kalau menang dapat alhamdulillah, dapat piala, dapat glory. Kalau kita itu nggak menang, ya udah sih yang penting mencoba dan mana tahu dalam bidang itu ada talent yang diasah dari itu yang bisa menjadi entah mudah-mudahan aja bisa di career dia itu masa depan.
0: Mungkin itu sih mungkin ya salah satu apa namanya kayak penyebab lah. Untuk orang-orang yang mungkin masih takut untuk mencoba karena dia nggak tahu nih bakatnya ada di mana gitu ya. Jadi ya kalau bisa cobain aja semuanya.
2: Iya buat teman-teman jangan takut untuk mencoba dan percaya diri. Jangan takut gagal karena dari kegagalan itu kamu bisa improve lagi diri kamu.
0: Nah itu dia. Nih menurut Bintang sama aku ini lebih baik nyoba banyak kegiatan atau fokus sama satu bidang yang benar-benar disukain?
1: Kalau Bintang sih, Bintang itu mau ke satu bidang yang benar-benar disukain. Karena kalau kita suka bidang itu, passion kita di situ. Kita lebih terdedikasi dari itu. Kayak quality over quantity. Kita itu lebih mau performance yang lebih berkualitas daripada banyak penampilan yang nggak bagus. Jadi misalnya kita itu pandainya puisi, puisi itu terus diikutin, terus itu diikutin, terus itu diikutin. Nanti mungkin mulai lagi dia mencabang ke yang baru, tapi utama dia itu masih di puisi itu. Tahu kalau dia mencabang itu jadi pohon yang baru itu.
0: Oh itu dia, luar biasa, wah keren. Kalau Queen gimana?
2: Kalau Queen, buat teman-teman yang belum tahu passionnya di mana, kalian coba-coba aja dulu semuanya. Dan setelah kalian tahu kalian itu suka kemana, kalian fokusin aja ke situ terus. Kalau dari kalian belajar terus nggak bisa, jangan nyerah dulu. Kalian coba terus, karena dari prinsip aku, apa yang kamu kerjakan sekarang, walaupun sekecil apapun itu, kalau kamu asah terus, itu pasti bakal jadi sesuatu yang besar buat hidup kamu.
0: Nah, itu dia. Terakhir deh, pelajaran terakhir nih. Untuk teman-teman nih, biasanya kan kalau udah suka sama satu hal, mungkin ya dilakuin terus. Tapi ada gak sih kayak momen-momen tuh, mereka tuh ngerasa kayak bosen, pengen coba yang lain. Itu gimana untuk kalian untuk bisa lebih ngeseriusin lagi biar ngilangin rasa bosen itu deh gitu.
1: Kalau Bintang sih, kan banyak ikut-ikut olimpiade aja. Sekarang itu menjadi bosan jawab-jawab soal aja. Jadi nanti itu nanti ditawarin sama Bunda, Bintang mau ikut gak puisi ini? Dan bilang oke boleh. Karena nanti itu menjadi refresher untuk otak kayak ikut yang lain, dapat fokusnya yang lain kayak gitu.
0: Oke, kalau Queen?
2: Kalau Queen pas ngerasa bosan itu pasti ada kalanya ya aku ngerasa bosan juga. Dari bosan itu aku ingat lagi ada target yang harus aku penuhin. Kayak di puisi ini kamu mau puisi sampai target apa dan udah tercapai belum? Kalau belum tuh ya jangan bosan dulu, coba aja lagi dulu. Lanjut latihan-latihan supaya sampai target kamu itu. Terus setuju juga sama apa yang Bintang bilang. Carilah satu kegiatan juga yang ngebuat kamu tuh sebagai healing kamu gitu.
0: Jadi ya gak ada salahnya juga kali ya buat jeda, buat istirahat. Mungkin ya orang-orang tuh pikir atau teman Pro 2 nih yang lagi nonton juga ada pernah mikir ya kalau jadi aktif tuh harus aktif terus, gak boleh istirahat kali ya. Tapi istirahat itu boleh. Justru istirahat itu yang paling penting gitu ya. Tapi ya jangan terlena sama istirahat. Dilanjutin lagi.
2: Iya, tubuh kita juga harus kuat untuk menatapi dunia ini gitu kan. Apalagi ada masa depan yang harus kita capai.
0: Terakhir nih, terakhir untuk teman Pro 2 nih, kasih dong pesan-pesannya apalagi untuk teman-teman di sini yang lagi banyak banget nih nonton dan juga lagi nge-love-nge-love nih enggak berhenti-berhentinya dari tadi ya. Yang lagi berjuang ngejar cita-cita dan juga prestasinya di sekolah. Boleh dong kasih pesannya? Dari siapa dulu? Bintang dulu lah ya kali ini. Tadi kan Queen udah pertama. Bintang gimana?
1: Kalau pesan Bintang sih untuk menjadi murid yang aktif dan berprestasi itu never give up. Because if you give up, you wasted so much time. Think about the time, fikirkan waktunya itu. Kalau kita menyerah, semua waktu tadi itu hilang dah semuanya. Kayak gak kerja aja dari tadi itu. Jadi pesan Bintang itu coba terus. Seberapa banyak kita jatuh itu gak berarti, karena kita itu jatuh terus kayak baik. Dia itu jatuh terus, satu hari dia bisa berjalan. Dan kita itu bisa berjalan ke masa depan yang lebih terang.
0: Itu
1: pesan Bintang.
0: Jangan menyerah katanya. Jangan menyerah, jangan buang-buang waktu teman Pro 2.
2: Waktu itu gak bisa ditukar dengan uang kan.
0: Nah itu dia. Queen gimana untuk pesan-pesannya untuk teman-teman di sini?
2: Kalau dari aku ya teman-teman, buat kalian yang masih takut mencoba, kalian coba percaya diri dulu. Kalian harus kumpulkan niat. Setelah kalian dapat niat, kalian harus menentukan target. Dan kalian tuh harus ingat, kita tuh hidup bukan untuk tidur-tiduran aja. Kita tuh harus ada improve dari diri kita. Gitu.
0: Luar biasa sekali teman Pro 2. Wah, anak SMP setara dengan orang dewasa. Ini kadang juga, kadang juga menyentil orang dewasa sih ini ya. Iya Pak ya. Suka ngerasain juga kali ya. Terima kasih dan itu sangat luar biasa untuk motivasinya untuk aku sendiri ini terutama, dan mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang lagi menonton di saat ini, di malam hari ini teman Pro 2. Dan terima kasih buat Queen dan juga Bintang ya. See you next time ya. Mana tahu ada kesempatan lagi ke depannya kita bisa ngobrol-ngobrol dan juga sharing-sharing. Habis Olimpiade juga mungkin ya bisa sharing-sharing juga. Mana tahu insya Allah kedepannya ya dapat juara ya. Bintang ya. Nanti bisa kita kesini lagi gitu ya untuk Olimpiadenya. Sukses selalu untuk Bintang dan juga Queen ya. Semoga di akhir periodenya banyak kejadian baik yang tercapai. Teman Pro 2, nanti kita ketemu lagi teman Pro 2 di jam 9. Bakalan ada bagi-bagi bahas gini bahas gitu. Teman Pro 2, tune in terus tetap di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai teman Pro 2 ya. Masih di sini teman Pro 2 bareng aku Gibran Wahyu ya. Di jam 9 dibagi-bagi, bahas gini bahas gitu. Di malam Kamis yang manis ini teman Pro 2, buat kamu yang lagi menjalanin hari-hari di malam hari ini teman Pro 2. Bakalan ada bagi-bagi dan juga nanti kita juga bakalan ada ya ngobrol-ngobrol santai aja teman Pro 2 ya. Untuk malam hari ini kita bakalan puterin lagu buat kamu dan juga obrolan-obrolan santai untuk malam hari ini teman Pro 2. Dan anyway teman Pro 2, good afternoon teman Pro 2, teman good evening ya buat kamu teman Pro 2, dan selamat menjalankan kegiatan malam kamu di hari ini teman Pro 2. Semoga kamu baik-baik aja dan juga semoga enjoy happy-happy aja buat malam ini teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
4: Siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: Kita ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
1: Biar cepet mateng, Kak.
0: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
1: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
0: Serius? Bukan bohongan?
1: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang bener-bener

Malam-malam kayak gini tuh bisa dipakai untuk istirahat nih ya teman pro 2. Biasanya banget-banget memang waktu dipakai untuk istirahat sih teman pro 2. Mungkin ada yang langsung lebahan scrolling media ya, atau justru milih nikmatin waktu untuk sendiri. Ya, me time ya teman pro 2. Dan sebenarnya punya waktu sendiri tuh penting sih teman pro 2. Tapi jangan sampai karena terlalu sibuk sendiri kita tuh malah makin jauh dari orang-orang sekitar teman pro 2. Ya, ajakin teman pro 2 teman-teman kamu, karena menurut artikel Female lah yang teman pro 2, ngejaga hubungan sosial ternyata punya peran penting banget ya dalam mendukung kesehatan mental. Hubungan yang sehat bisa membuat kita tuh ngerasa didukung, ditemanin, dan juga gak harus ngadepin semuanya sendirian. Nah, teman pro 2, jadi malam ini kita bakal ngebahas salah satu, teman pro 2, bukan salah satu ya, pentingnya untuk ngejaga hubungan sosial untuk kesehatan mental kamu. Let's go.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
2: Cih, yang mau merit, biar cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
1: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
2: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting. Karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
1: Terus aku harus ngapain?
2: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
1: Kok banyak banget sih?
2: Ya iya dong, mak mau nanti anak kamu stunting. Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu
2: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omongan?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: teman Bro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ngejaga hubungan sosial juga nggak harus dilakuin dengan cara yang rumit ternyata teman berdua. Kita tuh nggak harus selalu ketemu langsung, nongkrong tiap minggu, atau ngebikin agenda khusus untuk tetap deket sama orang lain. Kayak cukup aja teman berdua ngirim chat ke sahabat, nelpon orang tua, makan siang bareng temen, atau cuma sekedar ngomong-ngomong aja dengan tetangga gitu ya, juga bisa jadi bentuk interaksi sosial. Bahkan ya pesan sederhana kayak nanyain kabar juga bisa nunjukin kalau kita tuh masih peduli dan pengen tetap connect sama orang lain. Buat sebagian orang, ngomong dengan orang terdekat ini juga bisa jadi kesempatan untuk ngelepasin beban setelah ngejalanin hari yang panjang. Cerita soal hal-hal yang bikin seneng, pekerjaan, tugas, atau ya sekedar ngebahas sesuatu yang lagi disukain, itu juga bisa ngasih jeda dari rutinitas kita. Dan sometimes memperdua, terkadang ya kita tuh nggak butuh solusi, kita tuh cuman butuh orang yang pengen ngedengerin aja, teman memperdua.

0: Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Menjaga hubungan sosial tuh gak harus selalu dengan kegiatan yang besar atau yang mahal, teman-teman berdua. Kayak cukup ngopi bareng, jalan-jalan sore, makan-makan bareng ya, atau nonton film di rumah, sampai juga olahraga bareng aja. Juga bisa jadi cara sederhana untuk menjaga kedekatan kita sama orang lain. Apalagi orang yang paling deket sama kamu, teman-teman berdua. Tapi kita juga nggak harus maksain diri ya untuk selalu bersosialisasi, karena ada kalanya juga kita tuh memang butuh waktu untuk sendiri ya, atau me time untuk istirahat dan juga ngisi energi. Yang penting adalah ngejaga keseimbangan aja, ya biar balance aja sih teman pro 2. Jangan sampai kalau terlalu lama narik diri dari orang-orang yang sebenarnya berarti buat kamu. Selain itu, ngejaga kesehatan mental itu bukan cuman untuk merawat diri sendiri aja, tetap terhubung sama orang lain, saling ngedengerin, dan juga ngeluangin waktu untuk orang-orang tuh juga bisa jadi bagian penting dalam menjaga hubungan kita sih teman pro 2. Dan teman pro 2, kita call dulu untuk bagi-bagi ya di jam 9 tadi teman pro 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini masih ada di bagi-bagi teman pro 2, kita lanjut di jam 10 nanti teman pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Jaga malam di Pro 2 Pekan Baru, teman Pro 2 masih dibagi-bagi, bahas gini, bahas gitu, teman Pro 2. Untuk satu jam terakhir ya, kita untuk bersama-sama teman Pro 2 di hari ini. Karena nanti kita bakalan ada Jazz Music juga, teman Pro 2 di jam 11. Dan kita nanti bakalan bareng-bareng terus sampai jam 11 teman Pro 2. Dan nanti kita bakalan stay terus bareng kamu teman Pro 2 sampai jam 12. Tenang aja. Dan teman Pro 2, seperti biasa masih dibagi-bagi, nanti kita bakalan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabungan.

0: supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Apakah kamu

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

nih buat kamu yang lagi nunggu film yang cukup banyak banget orang-orang yang nunggu-nunggu tuh memproduksi. Ada kabar terbaru dari film Indonesia yang lagi populer banget nih. Ada Laut Bercerita ya, teman produksi baru aja ngerilis poster dan juga trailer resminya pada hari Rabu kemarin, teman produksi 9 September 2026. Film ini disutradarai sama Yosef Angginun dan juga diadaptasi dari novel bestseller karya Leila S. Chudori. Lewat trailernya, kita mulai ngelihat cerita biru laut yang diperankan Reza Rahadian bareng kelompok mahasiswa yang namanya Winatra. Mereka punya satu tujuan besar, yaitu memperjuangkan Indonesia yang lebih demokratis. Perjuangan mereka tuh kemudian semakin serius setelah tiga aktivis ya, teman produksi diadili karena membaca dan juga mengedarkan buku yang dilarang. Dan Biru Laut dan teman-temannya juga terlibat dalam berbagai persoalan yang dihadapin para petani. Tapi perjalanan mereka nggak stop di situ aja. Cerita tuh kemudian berubah ketika Biru Laut dan juga beberapa anggota Winatra menghilang. Dan juga nggak diketahui keberadaannya ada di mana. Nah, teman produwe, buat kamu yang nungguin, tune in terus teman produwe sama film Laut Bercerita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
2: Jangan lewatkan Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
1: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
2: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru.
1: Musikpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
3: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh, kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu, baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama, jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
2: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang, dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

deh, dari sinilah sisi lain ya Laut Bercerita itu mulai kerasa. Bukan cuma soal perjuangan para mahasiswa aja, tapi juga tentang keluarga yang harus menghadapi kehilangan seseorang. Setelah Biru Laut dan beberapa anggota Winatra menghilang, keluarga dan orang-orang terdekat mereka tuh terus berusaha nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ada karakter namanya Asmara Jati, adik nya dari si Biru Laut yang diperankan sama Yunita Siregar, nomor 2. Asmara ini jadi salah satu sosok yang terus ngejaga harapan dan juga ingatan tentang kakaknya. Dan menurut sutradara Yosep Angginun, kesedihan yang dirasain keluarga dan sahabat itu nggak berhenti sama rasa kehilangan doang ya. Keinginan untuk terus menunggu dan juga mencari itu juga jadi bagian dari perjuangan mereka. Nah itulah yang kemudian ikut ditekankan lewat posternya dari film ini. Tentang bagaimana dibalik seorang yang hilang ya, ada keluarga yang masih nginget dan juga nungguin.

0: Breathless. Only on Pro 2 FM.
1: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa ya, sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Film Laut Bercerita ada memerankan beberapa karakter ya teman-teman. Untuk pemerannya sendiri ada Reza Rahadian sebagai Biru Laut dan juga Yunita Siregar sebagai Asmara Jati. Nah, Reza ini sebenarnya bukan pertama kali nih meranin Biru Laut. Sebelumnya ia tuh juga mainin karakter tersebut dalam versi film pendek film Laut Bercerita ini. Dan untuk versi film panjangnya, Reza ini bilang cerita yang dibawa punya dimensi yang lebih luas dan juga kompleks. Meskipun tetap pakai pendekatan yang puitik, ya sementara itu Yunita Siregar mengaku juga cukup berat saat mendalami karakter Asmara Jati. Ia beberapa kali menangis ketika membaca cerita tentang keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Buat Yunita, kehilangan itu bukan berarti berhenti mencintai atau melupakan ya teman produser. Asmara dan keluarganya tetap menyayangi Biru Laut dengan cara menjaga ingatan tentang dirinya. Dan selain Reza dan Yunita, film ini juga dibintangi sama Eva Celia, Christine Hakim, Dian Sastrowardoyo, dan juga sejumlah aktor-aktor yang keren lainnya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Buat kamu yang udah penasaran itu Mamro 2 Laut Bercerita bakalan dijadwalin tayang di Bioskop Indonesia mulai tanggal 29 Oktober 2026. Masih sekitar sebulan lebih lagi itu Mamro 2, jadi kamu agak harus sedikit sabar ya. Tapi sebelum itu, film ini bakalan lebih dulu ngelakuin world premiere di Busan International Film Festival atau BIFF 2026 dan juga masuk dalam main competition. Dan BIFF 2026 sendiri berlangsung pada 6 sampai 15 Oktober. Penulis novelnya sendiri adalah Leila S. Yudori, berharap film Laut Bercerita ini bisa jadi salah satu cara untuk melihat kembali sejarah Indonesia. Bukan cuma sebagai cerita masa lalu, tapi juga sebagai sesuatu yang bisa dipahamin dan juga direnungin sama generasi sekarang. Terutama anak muda, biar tetap punya keberanian untuk punya cita-cita dan juga membayangkan Indonesia yang lebih baik. Jadi, kita tungguin aja teman Pro 2, 29 Oktober 2026. Jadi, agak harus sedikit sabar dan juga masih banyak waktu untuk menabung teman Pro 2 untuk menyisihkan duit untuk nonton bioskop ya. Dan teman Pro 2, kita akhiri dulu untuk bagi-bagi sekaligus kita juga bakal mengakhiri pertemuan kita malam ini hari ini teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah stay dan juga udah nemenin aku selama semalaman ini. Semalaman, iya teman Pro 2 semalaman ya. Nanti jangan kemana-mana juga, karena abis ini masih ada 1 jam teman Pro 2 untuk Just Music di jam 11 sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. Untuk nemenin kamu, nemenin kegiatan dan juga aktivitas malam kamu hari ini teman Pro 2. Aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi teman Pro 2 mungkin di hari Jumat kayaknya kita ketemu lagi teman Pro 2 di Sepada. Dan teman Pro 2, thank you. Aku Gibran Wahyu pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye dan good night teman Pro 2.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Donggo. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

0: mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remok.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Teman terbaik.

Inspirasi. Cerita ini mengisahkan seorang petani yang menjual mentega kepada seorang tukang roti. Sementara sang petani juga membeli satu pon roti dari tukang roti tersebut. Suatu hari, tukang roti menimbang mentega yang dibeli oleh petani dan menemukan bahwa jumlahnya kurang. Oleh karena itu, tukang roti membawa petani ke pengadilan. Di pengadilan, hakim bertanya kepada petani tentang takaran yang digunakan untuk menimbang mentega. Petani menjawab bahwa dia adalah seorang yang primitif dan tidak memiliki takaran. Hakim kemudian bertanya lagi, "Bagaimana kamu menimbangnya?" Petani menjelaskan bahwa sebelum tukang roti mulai membeli mentega darinya, dia telah membeli satu pon roti. Setiap kali tukang roti memberi roti kepadanya, petani menimbang roti tersebut dan memberikan mentega dengan berat yang sama. Oleh karena itu, jika ada yang harus disalahkan, maka itu adalah si tukang roti. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa dalam kehidupan, kamu akan mendapatkan apa yang kamu berikan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mencoba menipu orang lain.

Teman Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Rabu 9 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Teman Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madu Pekanbaru yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hari Kamis 10 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siriki wal wafa. Alhamdulillah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan, nikmat kebaikan, nikmat selalu melakukan kebaikan. Karena di antara sekian banyak nikmat, nikmat yang paling mulia adalah Allah masih gerakkan hati-hati kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, salawat dan salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, nah, hari ini kita akan menyampaikan di antara nilai-nilai kebaikan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kewajiban kita sebagai seorang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawadduihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu jasadi idza ishtaka minhu adu tada'a lahu sa'iril jasad." Mathal mu'minina fi tawaddihim. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, saling mencintai dan saling menyayangi. Seperti satu bangunan tubuh. Idza ishtaka minhu adu. Dan apabila satu sisi tubuhnya tersakiti, maka akan tersakitilah sisi tubuh yang lainnya. Hal ini jelas dalam keseharian pun melekat ya. Ketika kita misalkan tersandung batu, nah yang tersandung itu kaki, yang sakit itu kaki, tapi yang berkata aduh itu adalah mulut, dan merasakan sakit seluruh badan. Nah, begitulah orang Islam itu. Jadi dalam diri pemuda dia harus memiliki sifat kepedulian, sifat peduli terhadap sesama saudaranya, sesama sahabatnya, karib kerabatnya. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang bahasanya hanya mementingkan diri sendiri, apatis misalkan, tak peduli dengan lingkungan, egois, tak hirau dengan permasalahan apa yang ada. Yang dia pikirkan adalah dirinya selamat, dirinya baik, dan dia hanya mementingkan dan mengutamakan kemaslahatan pribadinya tanpa peduli tentang lingkungan dan keadaan serta kejadian-kejadian yang ada. Dan tentu itu tidaklah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah adalah nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai ukhuwah, nilai-nilai kebaikan yang hanya bukan kebaikan pribadi, tapi kebaikan juga untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan tentu kepedulian pemuda terhadap lingkungan ini amat sangat dinantikan, baik oleh negeri ataupun oleh agama. Kita perhatikan dalam sejarah-sejarah Islam misalkan, maka yang memiliki peran banyak memajukan Islam itu adalah pemuda. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pemuda, Utsman bin Affan adalah pemuda, Zaid bin Sabit adalah pemuda, nah, Ali bin Abi Thalib adalah pemuda, dan banyak pemuda-pemuda yang lainnya yang mereka berperan penting dan perannya dinantikan dan ditunggu oleh agama. Oleh sebab itu di pertemuan kita hari ini kita mengajak supaya pemuda-pemuda, para remaja ya, pada saat ini yang tertanam dalam pikirannya adalah dia harus berperan aktif untuk kemaslahatan agamanya, kemaslahatan lingkungannya, kemaslahatan negerinya, dan kemaslahatan untuk rahmatan lil alamin. Dan inilah yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, mithlu jasadil wahid, seperti satu unsur tubuh, satu batang tubuh yang idza staka minhu, apabila satu sisinya tersakiti, tada'a lahu sa'irul jasad, maka yang lainnya akan merasakan sakit. Demikian yang kita sampaikan, berharap Hadis ini dapat menggugah kita memiliki kepedulian yang kita memperbaiki diri juga memperbaiki lingkungan, yang kita memperbaiki hidup juga memperbaiki keadaan negeri kita, keadaan agama kita, dan keadaan bangsa kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada. Demikian, wa jazakumullah khair, kul amin wa antum bi khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Jangan hanya berterima kasih kepada Allah ketika semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih kepadanya bahkan ketika segala sesuatunya terasa begitu sulit.

0: Ih, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Hihi, berang apa nih? Hihi, berang apa nih? Hihi, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme, termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi. 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pagi Teman Pro2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi Teman Pro2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kota Pekanbaru membagikan sebanyak 5.000 masker kepada masyarakat di kawasan Simpang Tobek Gadang, Kecamatan Bina Widya pada Rabu 9 September 2026 sebagai upaya melindungi kesehatan warga di tengah kondisi udara yang masih terdampak asap. Pembagian masker tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin. Ia mengatakan masker dibagikan terutama di kawasan yang padat aktivitas masyarakat, mengingat asap masih terpantau meski tidak ditemukan titik api maupun hotspot di wilayah Kota Pekanbaru. Menurutnya, pembagian masker dilakukan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya warga yang tetap harus beraktivitas di luar ruangan.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Harga sejumlah kebutuhan pangan di pasar Kota Pekanbaru mengalami perubahan dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai terjadi akibat pasokan yang terbatas, sementara harga ayam mengalami penurunan tipis di tengah melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi harga cabai yang meningkat juga sejalan dengan pemantauan harga pangan di Pekanbaru yang menunjukkan adanya pergerakan harga pada komoditas tersebut. Salah seorang pedagang cabai di Pasar Pahlawan Kerja Pekanbaru mengatakan harga cabai mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan pekan sebelumnya. Ia menyebut cabai bukit saat ini dijual sekitar Rp60.000 per kilogram, padahal minggu sebelumnya harga masih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdua. Gimana kabarnya pagi ini di hari Kamis 10 September 2026? Pagi ini ada aku Dito Satriawan sebagai teman terbaik kamu yang bakal temani kamu sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Pokoknya apapun aktivitas kamu di hari ini, semangat dan jangan lupa untuk segera bersiap-siap ya, karena sekarang sudah jam 6 lewat, teman Pro 2.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?

Sebagian besar uang koin rupiah yang beredar punya nominal kecil dan dibuat dengan bahan aluminium, nikel, hingga kuningan. 100, 200, 500, dan paling tinggi 1000 rupiah. Namun tahukah kamu bahwa Bank Indonesia pernah mengeluarkan uang koin rupiah dengan nominal besar yang dicetak dengan kandungan emas di dalamnya? Koin itu diterbitkan secara khusus dan tidak berlaku sebagai alat transaksi. Koin dengan kandungan emas itu dimiliki oleh koin 100.000 seri cagar alam, gambar komodo, koin 150.000 seri UNICEF, koin 200.000 seri cagar alam, gambar badak, koin 300.000 seri peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-50, koin 500.000 seri peringatan 100 tahun Bung Karno, dan terakhir koin 850.000 seri peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-50. Dengan kadar emas yang berbeda, ada yang 900 sampai 1000, ada yang 23 karat, dan sebagainya. Yang pasti, koin emas ini berbeda dengan uang koin yang kita pegang sehari-hari.

Ya tadi malam Kota Pekanbaru diguyur hujan teman Pro 2, ya lumayan lah ya buat apa namanya menghilangkan sedikit asap yang cukup pekat selama beberapa hari terakhir ini teman Pro 2. Setidak-tidaknya udara di pagi hari ini udah mulai segar gitu kan, karena hujan menyapu asap, menyapu kabut lah gitu ya, sehingga membuat udara kualitasnya lumayan membaik pada pagi hari ini teman berdua. Tapi kalau aku lihat dari dalam studio ya, aku nggak tahu nih, belum cek keluar nih, kayaknya memang masih agak-agak gelap. Apakah ini kena mendung mau hujan lagi atau kena asap nih, nggak tahu lah ya. Pokoknya apapun yang cuacanya seperti apapun pada pagi hari ini, kalau kamu punya aktivitas jangan ditunda-tunda teman berdua, takutnya rupanya ini mendung nanti hujan malah payah mau berangkat kan. Ya lebih baik berangkat lebih awal biar tidak terlambat aja teman berdua.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

menyebabkan udara terasa lebih segar ya di pagi hari ini teman berdua. Nah, sebenarnya apa sih manfaat udara segar? Ternyata udara segar itu juga punya manfaat yang banyak, terutama pada konsentrasi otak teman berdua. Jadi menghirup udara segar di tengah kesibukan sehari-hari seringkali jadi cara paling ampuh untuk menjernihkan pikiran yang lelah. Ketika kita berada di lingkungan yang terbuka dengan sirkulasi udara yang bagus, yang baik gitu ya, tubuh dan pikiran kita teman berdua secara otomatis akan merasakan relaksasi yang dalam, sehingga stres yang menumpuk akibat rutinitas dapat berkurang secara perlahan. Mudah-mudahan hujan di pagi hari ini, lebih tepatnya di dini hari ya, bisa membuat udara yang kita hirup di Kota Pekanbaru lebih segar lagi, karena itu bisa meningkatkan konsentrasi pada otak teman berdua. Nanti kita lanjutin ya bahas itu, manfaat udara segar untuk konsentrasi pada otak. Buat kamu mungkin yang sedang bersiap-siap melaksanakan aktivitas kamu di pagi hari ini, keep spirit, bener ya bahasa Inggrisnya ya, tetap semangat teman berdua ya, jalani hari ini dengan baik. Dan jangan ditunda-tunda, nanti kalau kamu tunda-tunda berangkatnya jadi kejebak macet lah mungkin, atau ya banyak kendala-kendala kan. Mending berangkat lebih awal, karena kalau berangkat lebih awal itu banyak momen yang bisa kamu nikmati. Jalannya nyantai mungkin ya, gak buru-buru. Terus bisa mampir dulu mungkin beli sarapan, beli minuman yang kamu sukai gitu teman-teman.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Wah, ternyata memang mendung cuacanya Tuan Produa, jadi sepertinya mau turun hujan lagi, tapi gak tahu jam berapa hujannya ya. Tapi kalau lihat cuacanya tadi ya, langitnya gelap, mungkin ya kecampur dengan asap juga ya. Tapi kelihatan sih hawanya itu dingin dan sepertinya memang mau turun hujan nih Tuan Produa. Jadi kalau kamu punya aktivitas di pagi hari ini, ya mending sebelum hujan ini berangkat deh gitu ya, daripada nanti kehujanan jalan. Dan jangan lupa juga untuk yang berkendara sepeda motor mungkin bisa membawa perlengkapan menghadapi hujan ya, misalnya mantel hujan atau payung lah Teman Pro 2 ya. Jadi persiapan aja, kali aja mungkin pas kamu di jalan hujannya malah turun Teman Pro 2. Sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru Teman Pro 2, dan terus enjoy ya, semangat untuk aktivitas di hari ini.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pro 2 FM. Teman